Kelet FM, Sam Smith kerja bareng bersama Mary J. Blight. Stay with me. Sahabat Kelet, Anda sudah siap-siap untuk berangkat ke kantor hari ini? Bersiap, saya yakin semuanya sudah dipersiapkan dengan baik ya. Tapi kalau memang masih ada waktu, kenapa tidak Anda periksa kembali? Jangan sampai ada barang-barang atau dokumen yang tertinggal di rumah.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Gerlight FM. Kita teruskan kembali, sahabat Gerlight, temu suara kita dalam morning review hari ini. Dan ada informasi menarik, pemerintah memangkas pagu program makan bergizi gratis atau MBG pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, sahabat Gerlight. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konferensi pers APBN kita edisi Mei 2026 menjelaskan, keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien. Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April tercatat sebesar Rp75 triliun yang telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Menke memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci secara detail seperti apa.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Oke, sahabat Kelait, kalau hari ini Anda merencanakan untuk santap siang di luar kantor bersama rekan bisnis atau dengan teman-teman kantor ya, Anda bisa datang ke Ambare Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman yang berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambar Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan Guarana Blend yang dikenal kaya antioksidan, sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambar Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangannya, sahabat Kelait. Ambar Biru, lokasinya strategis Jalan Painaita nomor 33 Bandung, memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting privat, intimate wedding sampai 150 pax. Bahkan ada area biliar untuk Anda bersantai.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, kita masih menikmati suasana pagi yang menyenangkan ya sahabat Gelight. Apalagi dengan lagu-lagu bagus yang dihadirkan dalam Morning Review. Sahabat Gelight, saya tetap akan menjadi teman Anda. Kita akan tuntaskan Morning Review sampai pukul 9 nanti. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafiz menegaskan perjanjian perdagangan resiprokal antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak mencakup transfer data kependudukan Indonesia ke Amerika Serikat. Menurutnya, kesepakatan dagang antara pemerintah Indonesia dan Amerika hanya mengatur tata kelola aliran data yang berkaitan dengan perdagangan digital atau aktivitas ekosistem digital. Nah, berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia diminta untuk memberi kepastian mengenai transfer data pribadi ke Amerika Serikat dengan mengakui bahwa Amerika mempunyai standar perlindungan yang setara.

Kelight FM, senyuman dan harapan. Sahabat Kelight, tentu kadang kita merasa terbebani ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang cukup banyak dan harus dikerjakan sepanjang hari. Nah, tentu kita bisa mengantisipasi hal tersebut agar jangan sampai motivasi langsung siut sebelum kita mulai bekerja. Kita bisa mengubahnya dengan menetapkan satu atau dua tujuan kecil sehingga tujuan bisa lebih realistis untuk diselesaikan di hari tersebut. Dengan target yang terukur, pikiran jadi lebih fokus, sahabat Kelight, dan energi tidak terpecah kemana-mana. Rasa pencapaian kecil bisa memantik semangat untuk bertahan sepanjang hari.

Oke Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Kelight FM, Harry Style, Cinema. Sahabat Kelight, informasi terakhir dalam morning review untuk hari ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bachlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar tidak naik. Tekanan terhadap harga BBM untuk naik terjadi di tengah menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Nah, Bachlil menjelaskan pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi karena rata-rata ICP atau Indonesian Crude Price saat ini masih di bawah asumsi yang ditetapkan pemerintah yakni $100 per barrel. Lebih jauh, Bachlil juga mengatakan pemerintah akan menjaga harga BBM subsidi tetap pada harga saat ini hingga akhir tahun.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Get Light 107,1 FM. Akhirnya kita sampai di penghujung morning review untuk hari ini, sahabat Get Light, Rabu 20 Mei 2026. Saya Kujang Sirelaga akan segera undur diri. Tetap semangat untuk membuat hari ini menjadi hari yang lebih baik. Dan selamat bekerja, sahabat Get Light. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Anywhere, 107.1 FM.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sounds of Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kelight. Kita ketemu lagi di Tell to Tell pastinya. Dan tentu saja kita sama-sama hingga pukul 3 sore. Tapi hari ini saya buka requestnya cuma sampai pukul 2 siang saja, karena pukul 2 siang nanti akan ada talk show bersama dengan Ron 88, dan juga nanti ada giveaway terkait satu event yang akan digelar nih sahabat Kelight, bekerja sama dengan Ron 88 dan juga tentu saja Kelight FM. Nanti eventnya seperti apa, keseruannya seperti apa, nanti Anda bisa simak dengan atau dalam perbincangan nanti pukul 2 siang ya sahabat Kelight. Tapi silahkan dulu Anda bergabung, 2 jam kita buka request nih sampai pukul 3 sore. Silahkan di 0812-2031972 Anda boleh request lagu Indonesia, boleh lagu Barat, boleh sepanjang lagu-lagu bagus Kelight FM pasti akan saya putarkan. Dan apa kabar Anda, untuk Anda yang sekarang ini sedang menikmati kebersamaan bersama dengan teman-teman kerja di kantor ya, selamat makan siang, selamat beraktivitas. Kita mulai saja kebersamaan kita di Tell to Tell. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, di 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional ya ini ya. Jadi yuk bangkit. Walaupun mungkin ya kehidupan ini ada up and down-nya begitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa di antara Anda yang barangkali sedang diuji ya, dalam hal apapun, dalam hal ekonomi, dalam hal ya macam-macam lah ya ujiannya. Tapi percaya saja bahwa ya insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan untuk memberikan kemudahan dan juga segala kesulitan apapun yang kita hadapi, insya Allah diberikan juga kemudahan begitu, dan Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan untuk segera mengabulkan atau mengijabah doa-doa kita. Amin. Baik, sudah diputarkan ya untuk Mbak Foni requestnya untuk Timotis, Jenny, Mama, Hani, dan juga kru Kelight FM dari Celine Dion dengan Because She Love Me. Itu salah satu lagu favorit saya juga. Mbak Foni sudah diputar lagunya. Lalu kemudian juga ada Bang Ayes yang suka dengan Incognito, juga ditunggu lagunya. Terus kemudian Mbak Anani juga, Selamat Jalan Kekasih, salamnya untuk semua sahabat Kelight dan juga keluarga di Cicahem gitu ya. Betul ya Mbak Anani. Baik, Mbak Cecil, yuk bangkit walau ekonomi lagi begini tapi kita masih punya Allah katanya. Iya, insya Allah ya Mbak Cecil ya. Ikut nyimak saja. Terima kasih Mbak Cecil. Kalau mau request juga boleh kok. Masih ada waktu walaupun mungkin saya buka requestnya. Bukan mungkin ya. Tapi pasti saya buka request sampai pukul 2 siang saja. Karena ya itu jam 2 siang ada talk show bersama dengan Ron 88. Ya sudah, silakan untuk Anda bergabung sekali lagi. Karena masih banyak waktu ya. Sampai pukul 2 siang. 2 jam saya temanin. Dan jangan lupa nanti Anda bisa simak talk show-nya karena akan ada giveaway dari Ron 88 dan terkait event yang akan digelar. Jadi nanti Anda silakan langsung saja stay tune pukul 2 siang nanti. Tapi sekarang request-nya saya buka, silakan masih berlanjut tentu saja. Dan tadi sudah ada Mbak Foni yang kirim salam untuk semua sahabat Kelight. Ada Mbak Jum di Ciamplas mau request-nya The Reason katanya. The Reason dari Hubasteng gitu ya kalau gak salah ya. Salamnya untuk semua sahabat Kelight. Kalau The Reason yang itu boleh The Reason dari Hubasteng deh kalau gak salah ya. Tapi kayaknya gak ada The Reason-nya, adanya Reason aja. Gimana dong? Coba ya nanti saya ini deh WA ya Mbak Jum. Ini kalau misalnya ada ya pasti akan saya hadirkan. Kalau enggak ya mohon maaf. Silakan lagu yang lain. Coba kita lihat ya Hubasteng. Ini ada enggak ya? Iya adanya Hubasteng yang dari sana. Itu aja ya. Ya sudah Mbak Jum sehat-sehat selalu di Ciamplas. Dapur Mbak Jumnya juga sukses. Dan untuk Anda tanpa berlama-lama ini untuk ini dulu ya untuk Bang Ayes dulu yang tadi request duluan Bang Ayes. Ini salah satu lagu keren dari Incognito untuk Anda.

41 menit lepas dari pukul 12 siang di 107,1 Kilolight FM, Bandung's Inspiring Sound. Baik, sahabat Kilolight, sudah hadir lagu-lagu yang Anda pilihkan ya. Mbak Jum sudah diputar lagunya dari The Hoobastank dengan The Reason. Lalu kemudian Mas Budi baru saja hadir lagu dari Billy Joel dengan Honesty. Dan juga ini untuk Bang Martin nanti ya, diputar lagunya All The Man That I Need. Kirain mau From This Moment tadi, gak ada Shania Twain-nya, gak ada yang versi sama Barry White. Mbak Cecil sekali lagi terima kasih. Terus kemudian juga Mbak Nani juga sudah diputar tadi lagunya ya, apa tadi lagunya, Selamat Jalan Kekasih sudah diputar lagunya. Dan untuk Ibu Anita, aduh ini ikut prihatin ya Ibu, katanya beberapa minggu yang lalu jam 2:30 motornya hilang. Innalillahi Ibu, insya Allah diganti dengan rezeki yang lebih berkah ya. Dan juga segera punya motor lagi, dan kalau memang rezekinya insya Allah ketemu ya Bu motornya ya. Amin, amin. Insya Allah mudah-mudahan juga nanti saya bisa putarkan lagunya. Saya belum bisa jawab sekarang, nanti saya WA ya Bu apakah ada lagunya apa tidak. Tapi kalau ada nanti saya akan hadirkan, apa di jam ini atau jam sesudahnya ya Bu Anita. Lalu kemudian juga Mas Sandi Kustejo, lagunya Alma Mathers, The More You The More You Ignore Me, The Closer I Get. Itu aja deh ya, nanti saya putarkan, mudah-mudahan bisa sebelum jam 1. Salam untuk Mbak Susi di Cibubur, Mbak Omi, Mbak Retno, Puji Rahayu, Pak Imam, Ibu Edit, Bu Anita, Cenonon, Bu Sri, Mbak Airin, Bu Gina, Mbak Puji, Pak Herman, dan sahabat Kelat yang gak sebut namanya katanya. Oke, yang kemarin kumpul-kumpul ya. Baik, tanpa berlama-lama deh, satu persatu akan saya hadirkan. Tapi ini salah satu lagu yang udah lama banget saya udah lama gak ada di Kelat FM. Ini lagu sekitar tahun berapa ya? Ini untuk Anda deh, dari si cantik Siti Nurhaliza.

7,6 FM Bandung's Inspiring Sounds. I have it kelight. Okay, itu tadi All the Men That I Need, ya. Dari Whitney Houston, dari mendiang Whitney Houston yang suka oleh Bang Martin, sudah membawa kita di ujung interval yang pertama, sahabat Kelight. Selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun di 20 Mei, ya. Terus kemudian juga untuk Bu Anita, Pak Sandi Kustejo, terus dan yang lain-lain nanti akan saya hadirkan lagunya sampai pukul lagunya di interval selanjutnya gitu ya. Okay, sahabat Kelight, dan ini ada Mbak Sasha. Loh, Mbak Sasha udah lama gak request, katanya pengen request Kaulah Segalanya dari Ruth Sahanaya. Kirim salam untuk semua sahabat Kelight. Dan tanpa berlama-lama, saya akan putarkan lagunya Mbak Sasha. Sehat-sehat selalu. Dan juga untuk Anda sahabat Kelight dimanapun Anda berada, terima kasih sudah streaming, sudah dengerin Kelight FM, dan juga tetap setia menjalankan aktivitas sambil ditemenin Kelight FM, ya. Yang gak request sampai tetap dengerin Kelight FM juga, saya berterima kasih loh, terima kasih banyak. Tapi kalau mau request silahkan, masih ada waktu sampai pukul 2 siang. Kenapa? Karena pukul 2 siang nanti akan ada talk show bersama dengan Ron 88. Ya sudah, saya langsung saja putar lagunya Mbak Sasha tanpa berlama-lama. Ini lagunya.

0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor kembali terjang wilayah Bogor, 4 titik jalan kabupaten rawan putus. Kebakaran setelah banjir di Cirebon dipicu korsleting listrik. 3 jemaah haji Ciamis gagal berangkat dijadwal ulang 2027. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bencana tanah longsor kembali terjadi di sejumlah titik di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Curah hujan tinggi yang hampir setiap hari menjadi penyebab utama pergerakan tanah di wilayah itu. Sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor.
1: Salah satu lokasi longsor berada di Kampung Malingping, RT 4 RW 1. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari menjadi penyebab utama terjadinya pergerakan tanah di wilayah tersebut. Tercatat sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor. Kondisi paling parah terjadi di Kampung Petir, tepatnya di perbatasan Desa Petir dan Desa Purwasari, kawasan Cinekol. Longsor dengan tinggi dan panjang bervariasi itu menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan parah dan terancam putus. Akibatnya, akses jalan penghubung antara Desa Petir dan Purwasari terpaksa ditutup total untuk kendaraan roda 4.
2: Kami mohon pada pemerintah daerah supaya segera dibangun sehingga cepat pulih perekonomian warga ini tentunya.
1: Warga memasang pembatas jalan dan memperlakukan sistem buka tutup untuk mengurangi resiko kecelakaan.
3: Jam 2:30 pada asar lah, sebelum asar terjadi longsor. Antara jalan Ciomas, Petir, Tenjolaya, dan Petir Sukajadi, Gadog.
1: Selain merusak akses jalan vital, longsor juga mengancam keselamatan sejumlah keluarga yang tinggal di sekitar lokasi. Warga diimbau tetap waspada, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi di kawasan tersebut.
0: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kebakaran terjadi tak lama setelah banjir mulai surut. Kendati tak ada korban jiwa, namun atap rumah beserta isinya ludes terbakar.
4: Saat kebakaran berlangsung, pemilik rumah dan warga di sekitarnya tengah mengungsi ke tempat yang lebih aman karena wilayah tersebut dilanda banjir kiriman dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Kebakaran baru diketahui setelah sebagian rumah sudah habis dilalap si jago merah. Lokasi yang sempit dan jauh dari jalan raya dengan jarak sekitar 400 meter membuat petugas mengalami kesulitan. 4 unit kendaraan damkar dikerahkan untuk menjinakkan api.
5: Ternyata yang terbakar itu sebuah bangunan tempat rumah singgah bagi anak-anak yang kurang mampu atau mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Cirebon. Yang hangus tentunya bangunan rumah dan tadi dari pemilik juga melaporkan ada beberapa dokumen atau surat-surat tanah yang ikut terbakar sehingga nanti mungkin kita dari damkar bisa memberikan surat keterangan bahwa terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran surat-surat atau dokumen yang diperlukan.
6: Dugaan sementara apa, Pak?
5: Dugaan sementara kemungkinan dari konsleting listrik ataupun, tapi masih diadakan penyelidikan selanjutnya.
4: Sekitar 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan. Dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari konsleting listrik.
0: 3 jemaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 31 KJT gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Ketiganya dinyatakan tidak layak terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Embarkasi Kertajati.
7: 3 calon jemaah haji asal Ciamis, masing-masing Ibu Icah, Ibu Sunirah, dan Bapak Samin, harus menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis. Kepala Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Ciamis, Nana Supriyatna, mengatakan keputusan itu sepenuhnya berdasarkan rekomendasi dokter dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dirinya tidak bisa memaksakan karena menyangkut kesehatan jemaah.
8: Itu otoritas dokter, dokter KKP. Saya tidak bisa memaksa ya. Karena memang untuk di Jaisitoa dan itu otoritas kesehatan, pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
7: 3 jemaah diketahui memiliki riwayat penyakit serius diantaranya demensia, stroke, serta diabetes mellitus dengan komplikasi gangren atau kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ciamis Edis Herdis menyebutkan, total ada 4 jemaah yang sempat menjalani pemeriksaan intensif di embarkasi. Namun, hanya 1 jemaah yang dinyatakan layak terbang setelah kondisinya membaik. 3 lainnya tidak memenuhi syarat karena kondisi kesehatannya.
9: 1 jemaah berhasil ya, ada perubahan kondisi membaik sampai dinyatakan layak terbang. Diagnosanya anemia grafis. Pak Misbah, data hasil akhir sekarang yang penerbangannya tidak layak itu ya, yang dinyatakan tidak layak terbang sebanyak 3 orang.
7: Pemerintah memastikan status ketiga jemaah bukan batal, melainkan hanya penundaan keberangkatan dan dijadwalkan kembali pada tahun 2027. Seluruh jemaah yang gagal berangkat telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam kondisi aman.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: jabar.net.
1: Saudara, surat edaran pemerintah tentang penataan guru non-ASN menjadi sorotan di kalangan tenaga pendidik. Kebijakan itu mengarah pada masa transisi penugasan guru di sekolah negeri hingga akhir 2026, serta penataan menuju skema ASN seperti P3K dan PNS.
2: Di tengah perubahan kondisi di lapangan masih menunjukkan peran guru honorer yang tetap aktif mengajar dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi seperti PPG dan Dapodik. Salah satunya di SDN Gunung Puyuh CBM Sukabumi yang memiliki 4 guru honorer, salah satu guru honorer Yudi Yudiansyah berharap adanya kejelasan status kepegawaian yang lebih pasti, sehingga profesi guru honorer bisa lebih dihargai dan memiliki kedudukan yang setara sebagai tenaga pendidik. Kejelasan status menjadi poin penting bagi para guru honorer di berbagai daerah sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian mereka dalam dunia pendidikan.
3: Sekitar 3 tahun lebih, saya berharap ke depannya untuk seluruh guru di Indonesia tentunya mendapat status yang jelas, apalagi harapan saya pribadi, semoga semua guru statusnya sama, yaitu menjadi ASN semua untuk di seluruh Indonesia. Tentu itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami para guru.
1: Sebanyak 593 orang pengedar dan pengguna narkotika berhasil diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bersama Polres Jajaran. Jumlah tersangka itu merupakan hasil pengungkapan 474 kasus selama periode April hingga Mei 2026.
4: Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Albert Raden Dedi Sulistyo Nugroho menjelaskan, salah satu pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Jabar adalah dengan dibongkarnya peredaran narkotika jenis sabu yang merupakan jaringan internasional, di mana barang bukti yang disita sebanyak 6 kg sabu yang datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas.
5: Kita mendapatkan pengungkapan net amfetamin atau sabu. Ini jaringan internasional karena barang ini datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas. Jumlahnya cukup banyak, hampir 6 kilo.
4: Lebih lanjut, Kombes Albert menegaskan pihaknya tetap berkomitmen dalam memberantas narkoba sehingga tidak ada sejengkal tanah pun di bumi Pasundan ini yang memberikan ruang gerak bagi para bandar narkoba.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Sudah di interval kedua kita ya, dan saya buka requestnya sampai pukul 2 siang saja sahabat Kelight, karena akan ada talk show bersama dengan 88 dan Hotel Hilton terkait dengan event yang akan digelar, dan nanti juga akan ada giveaway. Jadi Anda bisa request, maksud saya Anda bisa berinteraksi nanti di talk show bersama dengan 88 dan Hotel Hilton ya sahabat Kelight. Dan saya tentu saja masih di sini menemani Anda. Ini lagunya udah lama banget emang ya, dari Army Kulit dengan Rela yang sekolah Ibu Anita. Alhamdulillah katanya motornya udah keganti lagi, udah beli yang baru, cash lagi. Duh, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Makanya Allah tuh ya pastinya luar biasa memberikan. Tadi kan cerita katanya beberapa minggu yang lalu motornya hilang, tapi Alhamdulillah sudah tergantikan, dan bahkan belinya cash, ya itu tadi kebesaran Allah ya. Jadi ya sudahlah, kalau misalnya sekarang ini bagi siapapun di antara Anda barangkali yang tengah diuji ekonomi sulit, ya sudah, jalani saja begitu ya, percaya dan yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan selalu memberikan jalan keluar dan kemudahan, juga rezeki yang tidak pernah putus, amin. Baik, sudah hadir The More You Ignore Me, The Closer I Get dari Morrissey juga ya. Mas Sandy Kustejo sudah diputar, tadi juga sudah dibacakan WA-nya yang tadi sapa-sapa ya untuk sahabat-sahabat Kelight. Lalu kemudian juga Pak Sandy Kustejo, lalu kemudian Pak Sugi Casablanca Bird Agents-nya juga sudah diputar. Mas Edi di Ramdan gak request, tapi tetap dengerin aja karena lagi menikmati di jalanan kota Bandung katanya. Oh ya, terima kasih. Dan juga untuk Anda yang sekarang ini memang lagi di perjalanan kota Bandung, hati-hati berkendara ya. Kalau tadi sih saya lihat begitu tadi saya datang ke sini sekitar jam 11-an gitu, dekat-dekat jam 12 sih gak terlalu macet juga. Walaupun beberapa waktu yang lalu kemarin ini ada kirap yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ya, kirap Nusantara. Tapi sih sudah bersih jalanannya, juga udah gitu enggak macet juga. Saya ingin sapa untuk Pak Igan dan juga Ibu Tini, sehat-sehat selalu ya, Pak. Terima kasih supportnya, terima kasih juga support kebaikannya untuk kita semua di Kelight FM. Pak Igan dan juga Ibu, sehat-sehat selalu beserta keluarga, dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight dimanapun Anda berada, terima kasih. Nanti saya akan bacakan lagi. Dari tadi requestnya tuh lagu-lagu lama gitu ya, boleh aja sih, tapi sebenarnya juga lagu-lagu Indonesia, lagu kekinian juga ada gitu. Terima kasih Pak Igan, wah langsung ini kasih emoticon semangat katanya. Iya Pak, insya Allah. Tadi ngelihat Bapak pergi dengan ini mobil kerennya. Pak Igan terima kasih ya. Lalu kemudian Mas Bono, nah ini Mas saya sudah pastikan nggak ada Mas Bono lagunya, maaf, mohon maaf ya. Udah pasti ini mah, udah fix ini mah, saya gak bisa putar lagunya Mas Bono. Jadi silakan Anda request lagu yang lain ya Mas Bono ya, karena memang gak ada di Kelight FM. Nah untuk yang mau rada-rada ngerok banget gitu, saya ingatkan untuk Anda requestnya itu di Light Rock nanti jam 9 sampai jam 12 malam di minggu malam, setiap minggu malam ya. Boleh aja yang slow-slow rock, boleh-boleh juga, tapi yang terlalu ngerok itu kayaknya gak bisa diputar di sini. Hadir Mbak, nunggu absen jam 3 ngetik dan lain-lain di sekolah sambil dengar Kelight FM. Masya Allah, terima kasih Ibu Tuti, guru yang baik ini, luar biasa suka dengerin Kelight FM sela-sela kesibukannya. Oke, okay, untuk Mas Bono silakan request lagu yang lain yang memang biasa ada di Kelight FM. Tapi kan tadi saya udah bilang bahwa lagu-lagu di Kelight FM bukan cuma lagu-lagu lama aja, seperti lagu ini, lagu kekinian untuk Anda sahabat Kelight.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sudah diputar ya. Tadi Bali Lounge Something Wrong. Ini ternyata suaranya Dr. Tompi ini ya. Baik, sudah dihadirkan lagunya untuk Mas Bono. Terima kasih juga sudah bikin SW ini jadinya, aduh, terima kasih. Sehat-sehat selalu juga untuk Mas Bono ya. Dan juga untuk ini untuk siapa tadi, Mas Rahmat sudah diputar. Saya gak tahu ya ini bisa terputar apa tidak, karena sudah hampir pukul 2 siang ini. Jadi requestnya sudah penuh ini gitu, jadi saya gak bisa buka lagi request, kita lihat saja. Dan ini untuk Anda, Mas Abigail juga gak ada lagunya. Jadi nantilah ya, besok deh insya Allah. Besok juga saya insya Allah nemenin, tapi sampai pukul 2 siang karena ada talk show gitu. Jadi saya buka requestnya udahan ya, karena sudah lumayan penuh request-requestnya. Baik, sahabat Kelight, ini dari Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025. Ini menghadirkan pengalaman makan berbeda nih ya. Ada konsep homemade-nya, lintas budaya homemade-nya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda juga dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng sampai renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu juga Ambara Biru menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan guaranai blend yang dikenal kaya antioksidan yang sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak cuma lezat, tapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangannya. Jadi silakan datang langsung Ambara Biru, Jalan Panaitan nomor 33, memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai. Sekali lagi, silakan datang Ambara Biru, lokasinya strategis, Jalan Panaitan nomor 33, Bandung.

107,1 Kelaira FM Bandung, Inspiring Sound. Sudah diputar ya semua lagunya. Dan nanti kita ketemu lagi di talk show sahabat Kelaira, totalnya udahan dulu. Insyaallah kita ketemu lagi kapan ya? Ya insyaallah besok lah ya. Doakan kita semua sehat supaya bisa tetap terus nemenin Anda. Terima kasih banyak. Jangan lupa nanti Anda bergabung bersama dengan talk show di Ronda Padapan dan juga Hilton, Hotel Hilton, terkait dengan event yang digelar, yaitu Iconic Run, kalau tidak salah, event lari yang akan digelar bersama dengan Ron 88. Nanti perbincangannya seperti apa, akan ada satu giveaway untuk satu orang pemenang ya. Terima kasih banyak atas semua atensinya sahabat Kelight, dan kita ketemu di talk show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dan inilah informasi utamanya. Harga daging sapi segar di Kota Bandung melonjak naik. Pemerintah siapkan daging beku. Event dan rute lari di Kota Bandung dievaluasi. Pemprov dan Pemkot siapkan pawai Persib juara. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui dalam dua hari terakhir terjadi kekurangan pasokan daging sapi segar. Hal itu karena pedagang di pasar tradisional menolak menjual dengan harga daging sapi sembelihan dari rumah potong hewan yang terlalu tinggi. Farhan mengatakan kenaikan harga terjadi sebagai efek berantai dari naiknya harga bibit sapi impor juga pakan ternak. Selain itu, para pengusaha penggemukan sapi saat ini fokus memasok sapi untuk kurban. Untuk memastikan ketersediaan daging sapi, pemerintah berupaya melakukan pendekatan kepada pihak importir, pengusaha penggemukan, pengusaha pemotongan sapi, termasuk pedagang pasar tradisional. Di sisi lain, pemerintah juga membuka keran impor daging untuk memenuhi kebutuhan melalui pasar modern.
1: Kota Bandung memang sedang mengalami sebuah kondisi di mana daging sapi sedang tidak sebanyak biasanya. Karena pedagang di pasar tidak mau menerima harga sapi yang sudah disembeli atau karkas yang terlalu tinggi dari rumah pemotongan hewan. Nah, daging segar di Kota Bandung ini memang harus kita akui hanya 2% yang berasal dari pasar lokal, terutama dari Nusa Tenggara Timur dan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mengcover itu semua, kita menggunakan jalur import daging beku yang juga akan dibuka untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui pasar-pasar modern. Nah, jadi kebutuhan daging sapi sebetulnya sih bisa terpenuhi, cuma yang tinggal masalah selera masyarakat.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sedang melakukan evaluasi event lari di Kota Bandung yang berlangsung pada Minggu 17 Mei 2026, usai menuai banyak kritik dari warga, terutama kemacetan lalu lintas. Menurutnya pada ajang lari tersebut sempat terjadi ketegangan di Jalan Asia Afrika, namun bisa tertangani sama-sama. Oleh karena itu, Farhan mengatakan ke depannya Kota Bandung harus menyiapkan jalur lari yang tidak mengganggu aktivitas warga, terutama lalu lintas. Terlebih Bandung merupakan kota wisata, sehingga perlu dijaga keseimbangannya kepentingan semua orang.
1: Kita sekarang sedang mengatur lagi, mengevaluasi bagaimana caranya pelaksanaannya ini tidak mengganggu, dan jalur-jalurnya akan diperhatikan jalur-jalur yang tidak mengganggu. Ya, kita akan pelajari berbagai macam jalur yang memungkinkan kita bisa tetap lari tanpa kemudian mengganggu jalur-jalur utama. Memang masalah rekayasa lalu lintas yang perlu diperbaiki. Itu mohon maaf apabila memang mengganggu traffic, tapi harap bersabar karena bagaimanapun juga Kota Bandung ini salah satu tempat tujuan wisata. Jadi ya kita mesti menjaga keseimbangan kepentingan semua.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Peluang Persib Bandung meraih gelar juara kompetisi sepak bola Super League tahun ini sangat memungkinkan, sehingga pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap menggelar pawai kemenangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau bobotoh yang ingin euforia menumpahkan kebahagiaannya agar menghindari minuman keras dan obat keras karena akan merusak kegembiraan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan di lapangan hijau. Menurutnya pengamanan pawai akan dikawal Polri, TNI, Satpol PP, kewilayahan, dan komunitas bobotoh yang diharapkan bersama-sama menjaga kemeriahan tanpa harus ada korban jiwa.
1: Walaupun belum dipastikan juara, tapi peluang kita untuk jadi juara sangat besar. Saya sudah berkesepakatan dengan Pak Gubernur agar satu, dipastikan pawai di Bandung ini semuanya dalam keadaan kondusif. Saya menghimbau pada seluruh warga bobotoh, bahagia membahagia, saya juga bahagia pisan ya, euforia luar biasa. Kita persiapan tanggal 23 juga puncak di kota Bandung. Tapi ingat, euforia tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Hindari minuman keras dan obat-obat keras, karena semua itu hanya akan merusak kegembiraan yang telah diciptakan oleh para pahlawan kita di lapangan hijau.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merencanakan kemungkinan digelarnya perayaan jika Persib Bandung berhasil meraih juara kompetisi sepak bola Super League tahun 2025-2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan sudah melakukan perencanaan terkait perayaan kemenangan tersebut. Meski begitu, Gubernur meminta kepada masyarakat untuk tidak euforia terlebih dulu sebelum Persib Bandung memastikan meraih gelar juara.
3: Sudah direncanakan, nanti sudah dipersiapkan. Kemarin Wakil Gubernur sudah menyampaikan pada saya, tinggal nunggu saja. Kata orang Sunda, ulah waka hajat memeh usum. Kita tunggu dulu selesai kemenangannya, baru kita laksanakan kegiatannya. Ya, jadi dalam ilmu orang Sunda itu, gak boleh dulu menceritakan sesuatu yang belum kita jalani tuntas. Jalani dulu, satu pertandingan lagi di jalan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kepolisian sudah menyiapkan jalur konvoi perayaan jika Persib Bandung meraih juara Super League 2025-2026. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan rencananya konvoi akan digelar pada Minggu 24 Mei 2026 mulai pukul 7 pagi dengan titik awal dari parkir Barat Gedung Sate, kemudian melintasi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandung dan berakhir di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika. Iring-iringan konvoi akan diawali kendaraan yang dinaiki gubernur, manajer, dan ofisial tim Persib, kemudian diikuti 5 unit bus yang diisi pemain Persib peraih juara Liga tahun 2026, 2025, 2024, 2014, dan tahun 1995.
4: Adapun untuk rute konvoi yang biasanya berakhir di Gedung Sate, tapi karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita balik. Berangkat di parkiran barat Gedung Sate, start untuk konvoi. Ini akan melewati jalur Jalan Banda, Jalan Riau, Jalan Merdeka, Perintis Kemerdekaan, Lembong, Veteran, Simpang 5, Asia Afrika, dan finish di depan Gedung Merdeka.
0: Gelar juara 3 kali berturut-turut kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia sudah di depan mata. Namun para pemain Persib Bandung diingatkan untuk waspada saat menghadapi pertandingan akhir melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan sudah meminta kepada seluruh punggawa Maung Bandung untuk tetap fokus pada pertandingan terakhir nanti. Meski dengan hasil seri, Persib sudah dipastikan juara, Umu berharap tim Maung Bandung bisa menang dan memberikan permainan yang luar biasa dan enak ditonton oleh bobotoh.
5: Walaupun ini sudah 90% atau 99%, karena kita masih ada tanda berbahaya. Kalau kita kalah itu sangat fatal. Kalau draw, sudah tidak ada masalah. Tapi saya tidak mengharapkan pun juga draw. Tetap harus dilibas dan tetap anak-anak apa memberikan permainan yang luar biasa dan enak.
0: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026. Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung

0: Don't go anywhere. Sit back and relax on 107.1.
1: K-Light FM. Bang Dong's inspiring sound. K-Light FM.
2: 107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pukul 14.15 ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan saya bersama dengan Ron 88 dan juga Hilton Iconic Splash Run ini terkait dengan event tersebut begitu. Dan juga silakan untuk Anda bergabung di 0812-203-1972 karena ada satu giveaway, ya, itu tiket fun run-nya untuk bergabung di event Hilton Iconic Splash Run ini bersama dengan Ron 88 pastinya. Dan sudah hadir sekarang ini, kita sapa dulu ada Mbak Airin. Mbak Airin dari PR dan juga Marco Manager dari PT Panvilla Indosari itu Ron 88. Selamat siang, Mbak.
3: Selamat siang, Mbak Vivi.
2: Iya, ketemu lagi kita ya. Iya nih Mbak Airin, Mbak udah ini. Oh iya, tadi dapat salam dari Mas Sandi Kustejo. Jadi tadi kan acara request, Mbak.
3: Mas Sandi, apa kabar?
2: Iya. Jadi acara Mbak Airin ikut ke sapa ini memang betul-betul kayak
3: iya, jadi udah kayak ketemu soalnya jadi
2: betul,
3: udah
2: dan emang banget. Jadi kayak penyiar radio Kelet Pak David.
3: Seru banget ketemu sama sahabat Kelet. Mudah-mudahan ada lagi ya, kemarin udah pada request
2: tuh. Oh iya, ada lagi ketemuan
3: acara kumpul-kumpul ya. Gitu.
2: Mudah-mudahan. Iya, dan ini di sebelah Mbak Airin ada Pak David. Beliau ini adalah markom dari Hotel Hilton Bandung ya, Pak David. Halo.
4: Halo.
2: Selamat sore ya, selamat siang menjelang sore ini ya. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut terkait dengan event Hilton Iconic Splash Run ini ya, Pak David ya. Tapi sebelumnya ya itu tadi, saya akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan bersama dengan Mbak Airin. Dan silakan kalau Anda bergabung di 0812-203-1972 karena ada satu giveaway untuk penanya terbaik pastinya yang mendapatkan tiket fun run ini begitu ya. Oke, Mbak Airin. Iya, ini kan pengennya kalau misalnya mau olahraga kan pastinya kita pengen tetap sehat ya. Gimana sih caranya supaya badan tetap sehat selain ya itu tadi adalah berolahraga, sebenarnya apa saja manfaat dari olahraga ini, Mbak Airin? Silakan.
3: Jadi sebetulnya kan buat sahabat Kelet yang sampai hari ini masih wacana aja ini olahraganya, nah ini semoga bisa memotivasi ya. Jadi olahraga itu udah pasti bisa meningkatkan sistem imun biar gak gampang sakit di tengah cuaca ekstrim kayak sekarang. Rata-rata orang-orang yang masih tetap sehat menghadapi hujan badai panas ya, panas terik gitu, rata-rata karena dia olahraga gitu sebetulnya gitu. Dan olahraga itu kan gak usah yang terlalu ekstrim gimana, sesuai yang disukai dan sesuai yang cocok aja sebetulnya. Yang penting adalah konsistensinya nih olahraga. Nah, dan olahraga ini tanpa kita sadari ini menurunkan banyak banget resiko penyakit ya. Mulai dari sakit-sakit metabolisme nih, diabetes, hipertensi dan sebagainya. Terus mengurangi juga resiko banyak penyakit yang lain karena sistem imunnya kita makin oke. Gitu kan. Nah, dan juga si olahraga ini bisa menguatkan tulang, sendi dan otot. Nah, yang kita gak sadarin sebetulnya ketika olahraga itu meningkatkan juga hormon endorfin nih, hormon bahagia. Makanya itu, ya. Iya, banyak orang yang stres atau depresi atau yang sering banget ngalamin masalah kesehatan mental, konsultasi ke dokter itu pasti salah satunya, atau ke psikolog, ke psikiater pasti salah satunya disuruh olahraga, ya kan? Nah, dan sesederhana ini loh sahabat Kelet, begitu pakai outfitnya keren, kece gitu ya. Ini anak-anak pelari culture tuh kan keren-keren ya outfitnya, dari atas kepala sampai ujung kaki ya. Nah, dan misalnya dari situ foto-foto gitu ya, itu tuh udah bikin happy banget sebetulnya. Gitu, jadi olahraga itu jangan dilihat kayak aduh sesuatu kewajiban yang menyiksa. Jangan, ini sesuatu yang menyenangkan
2: fun gitu
3: kok.
2: Ya. Baik, jadi begitu tuh sahabat Kelight. Nah, tapi terkait ini nih Mbak, itu kan tadi manfaat dari olahraga. Tapi kalau misalnya terkait dengan banyak cairan yang kita butuhkan Mbak setiap harinya gitu, supaya terhindar dari dehidrasi terlebih pada saat kita lagi olahraga tuh, gimana Mbak Airin?
3: Nah, sebetulnya kan butuh cairan, mungkin sahabat Kelight udah hafal ya, 2,2 liter pada wanita, 2,7 liter pada pria gitu ya. Nah, tapi ini semua di luar kebutuhan kita waktu olahraga. Jadi kalau hari itu olahraga terus minumnya udah seliter nih. Nah, jangan dihitung ya, karena kan itu udah kepake buat yang tadi nih, keringetan dan sebagainya. Jadi kalau kita aktivitas fisiknya banyak di lapangan, kepanasan, terus apalagi aktivitasnya olahraga dengan high intensity kayak lari dan sebagainya, jelas minumnya harus lebih banyak.
2: itu. Jadi kalau begitu supaya nggak dehidrasi itu tadi, kalau misalnya Mbak sangat aktif gitu ya kegiatannya, mobilitasnya tinggi, ya berarti minumnya juga harus lebih banyak. Yeah. Apalagi nanti ya mau run ya,
3: betul.
2: Mau lari ya. Nanti kita ngobrol ya Pak David ya. Tapi nah ini nih, ini tadi yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan event yang akan digelar nih. Pola minum yang baik saat berolahraga, terutama ya untuk mereka yang mau siap-siap ikutan Hilton Iconic Splash ini.
3: Iya.
2: Gimana tuh Mbak, gimana caranya supaya pola minum yang baik pada saat olahraga?
3: Jadi sebetulnya minum saat olahraga itu memang ada aturannya. Jadi kayak di awal minum gak boleh terlalu banyak.
2: Oh justru gak boleh terlalu
3: banyak. Betul, jadi 200 ml itu udah cukup. Makanya kalau sahabat Kelet sering ikutan event run dan sebagainya, bukan panitianya pelit ya, gitu kayak nah pasti nyiapin air cuma sedikit banget gitu. Karena memang aturannya seperti itu, gak boleh terlalu banyak minum di awal sebelum mau lari, mau gym, mau zumba, mau apapun juga semua sama gitu. Nah dan di tengah-tengahnya antara 15-30 menit juga sama, gak boleh terlalu banyak minum. Makanya 150-200 ml itu cukup. Makanya kalau buat sahabat Kelet yang sering ikutan event run, di water station itu pasti sedikit antara di cup atau botol kecil, itu kan karena memang gak boleh terlalu banyak juga yang masuk ke dalam tubuh. Sahabat Kelet yang sering rajin ikutan senam, misalnya kelas-kelas senam, itu kan pasti entah zinnya atau instrukturnya pasti suka akan ngomong atau ponfit atau yoga atau pilates, itu pasti ada waktunya kapan boleh minum, kapan enggak. Nah ketika boleh minum juga pasti coachnya akan ngomong sedikit aja ya, 1-2 teguk gitu cukup, karena itu yang dibutuhin tubuh kita memang segitu. Di akhir boleh lebih banyak,
2: mau
3: 300 ml atau 500 ml, tapi nggak boleh sekaligus habis juga. Jadi sedikit-sedikit aja, karena kan nanti ketika kalau contohnya nih kalau run biasanya refreshment di akhir ada buah sesederhana kayak semangka dan sebagainya, itu kan kandungan airnya juga tinggi. Betul. Nah jadi makanya buat run itu banyak orang yang bawa si minumnya juga sedikit-sedikit kan, masuk ke vestnya atau masuk ke sakunya, karena memang benar cukup segitu di akhirnya aja di yang akhirnya butuh air lebih banyak.
2: Gitu. Jadi emang betul-betul sampai ya itu ya Mbak, pola minumnya juga betul-betul harus diatur gitu ya. Apalagi ya itu pada saat nanti belum olahraga. Baik, tapi kalau misalnya bicara soal air nih Mbak Airin, air apa yang paling baik untuk kita konsumsi pada saat belum olahraga?
3: Jadi pastikan air putih yang kita minum ini ada mineralnya, karena nggak semua air juga ada mineralnya kan ya. Jadi pastikan air yang kita minum, apalagi waktu olahraga, harus ada mineral. Kenapa? Karena cairan yang keluar waktu keringetan, itu kan ada mineralnya. Ya sahabat Kelet kan pasti pernah nih nyobain makan keringet nih ya, asin-asin gitu.
2: Iya, asin-asin gimana gitu.
3: Nah,
2: ya
3: itu kan karena ada mineral atau elektrolit yang keluar di dalam tubuh kita.
2: Dan
3: itu harus diganti. Nah makanya masalah dehidrasi itu bukan cuma sekedar kurang airnya, tapi mineral di dalam tubuh juga bisa jadi makin lama makin habis. Nah makanya pastikan air yang kita minum harus ada mineralnya.
2: Oke, jadi begitu sahabat Kelet. Tapi tipsnya Mbak supaya kita bisa punya pola minum yang sehat dan tepat itu seperti apa?
3: Tipsnya adalah jangan tunggu haus untuk minum ya. Jadi punya kebiasaan ini itu harus setiap hari, apalagi sekarang menjelang cuacanya makin panas.
2: Iya, betul.
3: Terus kita mau masuk ke Godzilla El Nino ya. Nih sahabat Kelet ya, spoiler hari Sabtu tunggu ya talk show-nya kita sama Dr. Indra ya. Ini bakalan ngebahas gimana cuaca ekstrim itu bisa ngeri banget efeknya ternyata ya. Nah,
2: harus dengerin tuh ya
3: salah
2: satu.
3: Iya, betul. Nah, salah satunya ya minum ini kalau nunggu haus tandanya kita udah dehidrasi duluan kan. Nah, makanya perlu pola minum yang sedikit demi sedikit tapi sering dicicil. Terus jangan malas bawa minum. Olahraga misalnya gitu, gak usah malas bawa minum, karena sekarang banyak kok kemasan-kemasan kecil kayak Ron 88 punya kemasan yang 240 ml kan ya, bisa masuk ke saku gitu kan. Atau sekarang kayak si minuman-minuman yang bentuknya tumblernya tumbler khusus buat olahraga yang flash gitu, minuman itu kan juga kecil ya. Jadi gak boleh males untuk bawa minum, terutama nih buat sahabat Kelet yang kerjanya banyak duduk di dalam ruangan. Nah hati-hati, kadang-kadang kan minumnya kurang
2: iya,
3: nggak ngerasa panas dan haus.
2: Iya.
3: Jadi sediain botol minum di area pandangan kita, jadi tanpa sadar kita minum lebih sering.
2: Nah, ya dan cocok dong kayak saya di sini ya Mbak.
3: Iya, kayak Mbak Vivi nih, ada Miron di mana-mana di
2: sini. Delapan. Oh, jadi begitu ya.
3: Dan satu lagi adalah, ini merimain apa yang Dokter Indrosko bilang nih, jangan cuma perhatiin warna urin, tapi frekuensi buang air kecil kalau kita minumnya cukup, 2 jam sekali itu kita pasti buang air kecil.
2: Baik, dan itu nggak apa-apa ya, bukan berarti besar ya Mbak.
3: Cukup berarti minumnya.
2: Cukup ya berarti minumnya. Oke, nah ini dia nih Mbak, kayak yang tadi Mbak Airin bilang, kayak saya di sini gitu ya, dikelilingi sama Ron 88. Kenapa kita harus pilih Ron 88 Mbak, dan tersedia dalam ukuran apa saja dan dapat dibeli di mana aja?
3: Nah, Ron 88 ini kan karena sesuai namanya richness of nature, kekayaan alam gitu ya, yang 100% beneran dari mata air alami. Buat sahabat kelet yang masih belum pernah lihat atau belum pernah dengar nih tentang ini, yang punya kemasan Ron 88 di rumahnya atau di kantornya sekarang, bisa scan produk info, ada barcode-nya di kemasan labelnya, dan bisa lihat langsung yang namanya mata air alami itu kayak gimana, yang keluar dengan sendirinya tanpa pengeboran ya. Nah, dan karena dia alami, kandungan mineralnya itu lengkap tapi seimbang, jumlahnya gak berlebih. Itu dia yang bikin Ron 88 itu rasa segernya, ringannya, dan aftertaste-nya enak. Kebayang nih, banyak orang tuh abis lari, abis olahraga, males minum air putih. Tahu sih, minum air putih itu sehat gitu. Minum air putih itu oke. Tapi mereka lebih milih minuman rasa, karena kayak abis olahraga tuh gak enak gak sih mulutnya, pahit gitu, minum air putih itu tambah enak gak sih. Nah, betul. Itu berarti belum pernah ketemu sama Ron.
2: Saya baru mau bilang itu, berarti belum ketemu sama Ron.
3: Iya, belum ketemu Ron 88. Karena Ron 88 ini dinginnya juga beda, lebih dingin karena dia beneran mata air. Terus dia segernya ya, seger kayak kita kalau trekking ke gunung terus ketemu air di sana. Segernya dinginnya persis sama. Nah, karena dia betul-betul mata air. Nah, dan Ron 88 sertifikasinya juga udah international standard. Itu sebabnya kenapa kita bisa diterima sama hotel sekeren Hilton yang bener. Standar air mineralnya tuh gak sembarangan gitu ya. Nah, dan begitu Hilton ngajakin event ini di Iconic Restaurant, wah kita langsung bilang ikut Ron 88 karena bukan hanya event ini tuh eye catching banget dan pertama di Bandung, tapi event ini punya manfaat yang sama nih, ngajak orang-orang untuk hidup lebih sehat dengan cara yang fun. Jadi kalau dibilang lari itu kayaknya nggak nyenengin deh, aku sih nggak cocok, ikut dulu acara yang ini nih nanti yang pada Fit jelasin. Karena buat orang-orang yang baru pertama kali belum pernah lari pun
2: itu
3: pasti menyenangkan banget, dan semoga jadi setelah selesai acara ini tuh jadi ketagihan gitu, benar. Nah, dan Ron 88 tuh akan hadir di sana, jadi nggak usah capek-capek bawa tumbler gede-gede, akan hadir di sana dari botol yang kemasan kecil dari 40 milinya, terus kita juga punya kemasan 380 mili yang bentuknya mewah banget, yang ada juga nanti di Hilton ya. Terus yang 600 mili yang paling pas nih kalau buat bawa kekelilingan papanasan gini ya. Cocok banget. Nah, artinya 1500 yang bener-bener aku seharian bakal kerja di kantor atau kuliah, bakal pulang malam, ini kayaknya butuh kemasan yang gede. Nah, 1500 mili. Di rumah juga di kantoran bisa sedia galon. Kayak di Hilton tuh banyak banget galon Ron 88 ya. Nah, dan kita juga punya kemasan botol kaca. Dan yang paling gemesin adalah rilis barunya si Ron 88 yang new produknya kita, yang kemasannya pink edition. Nah, itu yang barangnya masih jadi rebutan saat ini ya, dengan kemasan 300 milinya. Dan sahabat kelet bisa dapetin Ron di semua warung. Sekarang di supermarket juga udah banyak, atau yang biasa pengen diantar di online juga udah banyak, di Shopee, Tokopedia, TikTok, segala macam. Dan joinnya waktu live, karena di live itu ada flash sale, flash sale yang tidak ada di harian biasa atau di jam-jam biasa. Harus ikutan.
2: Oke, begitu tuh sahabat kelet ya. Iya, silakan Mas Andi Kustajo lagi typing, boleh langsung nanti bertanya ya.
3: Karena jangan nanya sejarah Mas Andi ya.
2: Iya nih Mas Andi, jangan nanya sejarah Ron 88 nanti ya. Aduh, tuh Mbak Ayn udah hafal jadinya. Silakan ya nanti untuk Anda yang mau bertanya di 0812-031972. Tapi Mbak Ayn ada lagi yang mau sampaikan. Kita mau ngobrol lagi sama kita mau ngobrol sama Pak David ya.
3: Iya.
2: Jadi begitu sudah disampaikan sama Mbak Airin untuk mendapatkan Ron 88 di mana saja. Kita sekarang berlanjut nanti ngobrol sama Pak David dari Hotel Hilton terkait dengan event yang akan digelar. Tapi kita dengerin lagu dulu, ini favoritnya Mbak Airin nih, salah satu favorit Mbak Airin. Ini kita putar untuk Mbak Airin dan juga untuk sahabat Kelet.

0: 107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Kata Mbak Airin, mau lagu yang mana aja Juicy Lucy tetap enak katanya. Ya Mbak Airin ya.
1: Bener.
0: Ini ada pertanyaan buat Mbak Airin, tapi nanti ya Mbak ya, dari ya. Pak Sandi Kustejo. Kita, karena kita mau ngobrol dulu sama Pak David dari Hotel Hilton. Baik Pak, bisa ceritakan tadi sudah ada beberapa sih yang sudah tahu barangkali kegiatan ini, atau juga sudah ikut daftar kegiatan ini. Apa sebetulnya Hilton Icon Express Run itu Pak?
2: Nah, untuk acara Hilton Icon Express Run itu sebuah fun run ya, fun run experience yang menggabungkan olahraga, entertainment, dan lifestyle nih dalam suatu event yang exciting dan memorable tentunya. Karena event ini tuh jadi event yang pertama di kota Bandung yang diselenggarakan oleh hotel. Betul, di kota Bandung nih gitu yang pertama kan, dengan konsep yang fun run gitu kan. Terus juga kita ada pool partinya gitu kan. Jadi memang ini tuh jadi pengalaman yang terintegrasi nih. Kita ingin menghadirkan pengalaman yang gak hanya sehat, tapi juga tentunya fun, gitu, untuk semua sahabat kilat ini.
0: Wah, luar biasa. Nah, ini kan banyak sebetulnya ya, event-event fun run ini, tapi apa dong yang membuat berbeda dari fun run lainnya, nah. Mas, Mas, Pak David?
2: Mas kayaknya masih muda.
0: Oh, iya ya, tadi saya mau bilang gitu loh Pak, Mas. Mas aja ya, gak apa-apa ya Mas ya. Iya, iya, silakan Mas, nah, disampaikan.
2: Tadi ada sedikit ya, untuk yang membedakannya sih sebenarnya overallnya kan experience ya Bu ya, yang kita akan hadirkan. Peserta tuh gak cuma hanya mengikuti 5K aja fun run-nya tersebut, tapi juga menikmati splash zone area yang akan ada di lantai 6 Hilton Bandung. Itu di area pool kita, swimming pool-nya kita. Gitu, dan di sana gitu ya ada musik gitu kan, ada entertainment, ada activation-nya juga dari beberapa sponsor, hingga apa, suasananya tuh kayak terbangun lebih fun dan premium juga tetap dapet gitu ya dari Hilton Bandungnya. Dan nanti pun juga di runningnya pun juga akan ada running DJ. Ini yang pertama nih ya, di Bandung ya, maksudnya fun-nya itu tuh ditemenin sama DJ langsung.
0: Wah, keren.
2: DJ-nya pun gak cuma nge-DJ aja, mereka lari juga.
0: Oh,
2: jadi
0: wow,
2: di depan akan ada mobil nih, terus alat DJ-nya di dalam bagasi belakangnya, terus nanti DJ-nya itu nge-DJ di sana.
0: Wah, kayak keren. Gitu. Wah, ini mah bener. Nah, itu yang membedakan ya fun run yang lain dengan fun run dilakukan oleh yang digelar oleh Hilton.
2: Betul.
0: Ini ya, Mas David ya.
2: Jadi pesertanya pun juga memang semangat buat lari, enggak mau capek kayaknya nih. 5K kayaknya kurang deh, harus 10K jadinya.
0: Ah, gitu ya. Iya, iya. Oke, nah emang iya itu tadi kenapa kalau tadi kan apa membedakan dengan fun run lain, tapi terus kenapa dong konsepnya ini ya yang digelar sama Hotel Hilton ini splash run, apa kenapa seperti itu Pak Mas David?
2: Ya, karena pasti tentunya kita melihat gaya hidup ya Bu ya, yang sekarang itu anak muda itu lebih agak lumayan meninggalkan nih ya untuk gaya hidup yang gemerlap di waktu malam kayaknya ya. Kalau zaman saya kayaknya dulunya masih sering dugem lah atau apa.
0: Zaman saya juga.
2: Kalau sekarang itu kan
0: iya,
2: anak-anak muda tuh lebih banyak ya wellness-nya.
0: Betul, betul.
2: Gak cuma ran aja sih sebenarnya. Ada mungkin mereka jadi suka yoga, suka pornfit mungkin yang cewek, atau zumba gitu kan. Nah makanya kita nih mau ngegabungin nih Bu, antara wellness-nya dapat, tapi fun-nya pun juga tetap dapat, kayak gitu. Nah,
0: jadi itu
2: kita
0: ya,
2: ide nih gitu kan, gimana kalau misalkan kita buka gitu kan untuk run, tapi ada pool party-nya juga gitu.
0: Oke, itu makanya kenapa Hilton menghadirkan konsep seperti itu. Tapi tadi disebutkan bahwa ini generasi yang muda-muda. Memang sebetulnya ini event ini ditujukan untuk anak muda kah, atau untuk siapa nih? Mas David.
2: Nah, kebetulan karena ini temanya itu fun run, jadi memang semuanya itu bisa masuk sih Bu. Maksudnya kayak family mungkin itu kan, ada papanya, ibunya, atau anaknya mungkin gitu. Dan kita pun juga invite untuk para millennials dan Gen Z untuk mungkin ikut join nih fun run ini, karena memang ada pool party-nya lah ya. Maksudnya mereka bisa have fun bareng gitu kan, sama ada DJ juga gitu kan. Jadi memang terbuka untuk umum. Komunitas lari pun juga mau join juga silakan.
0: Okay, gitu. Begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi selain event ini ditujukan memang untuk terbuka untuk umum. Tapi boleh disebutkan lagi nggak, Mas David, apa saja yang bisa dinikmati peserta untuk yang ingin bergabung gitu? Boleh disampaikan lagi?
2: Yang dinikmati nanti peserta yang udah bergabung pastinya akan dapat respect, which is itu isinya ada jersey, ada goodie bag-nya juga, ada beberapa voucher, voucher yang menarik ya dari para sponsor kita, dan ada water station-nya juga tentunya dari Ron 88 yang sponsorin untuk acara kita untuk water station-nya nanti gitu kan. Terus nanti ada planning DJ-nya nanti. Ada DJ-nya juga.
0: Oke, terus ada apa, pool party gitu ya.
2: Betul, pool party dan juga ada refreshment breakfast-nya juga.
0: Baik. Begitu ya, sahabat Care Light, setiap peserta akan mendapatkan pokoknya mah jadi ini deh, banyak keluar hormon endorfin ya Mbak Airin ya. Jadi pokoknya bikin semangat, bikin happy ya.
2: Enggak stres. Pagi loh.
0: Iya. Kumpulnya jam berapa? Maaf, boleh sempatkan.
2: Kumpulnya itu kita mulai open registrasi dari jam 5, nanti larinya start dari jam 6, ya mungkin kurang lebih 1 jam untuk larinya. Nanti mungkin start jam 7 kita udah mulai untuk refreshment breakfast. Setengah jam dan lanjut ke partinya. Sampai jamnya kurang lebih jam 11-an lah.
0: Baik, dan nanti juga bisa disampaikan lagi rutenya ya, karena ini sudah ada bertanya, ada beberapa yang bertanya. Kita ke jeda iklan dulu ya.
2: Boleh.
0: Mas David dan juga Mbak Airin, nanti abis itu kita akan kembali lagi, sahabat Kelet, jangan kemana-mana, dan silakan untuk Anda bergabung di 0812 203 1972.

0: kebakaran mata air alami. Bandung, inspiring sound. 107.1 Bandung's inspiring sounds.
1: FM 107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Mbak Airin sebentar ya. Saya masih mau ngobrol sama Mas David. Iya, nanti ya Mbak Airin ya. Karena ini memang, nah ini nih, ini kaitannya sama Mbak Airin nih. Tadi kan sudah disampaikan apa sih yang membedakan fun run dengan yang diadakan oleh Hilton, terus juga apa yang didapatkan oleh para peserta. Tapi sekarang ini ya itu tadi, kenapa Hilton pilih Ron 88 sebagai air mineral dan juga sebagai official water di acara Hilton Iconic Splash Run ini, Pak David? Silakan.
2: Ya, tentunya kita memilih Ron 88 sebagai partner kita tuh karena kita tahu ya semuanya sahabat Kelet, maksudnya di Bandung khususnya memiliki Ron 88 tuh memiliki kualitas dan semangat brand yang sejalan dengan Hilton, yaitu menghadirkan experience terbaik untuk para tamu-tamu kita dan para peserta eventnya nanti. Ron 88 pun juga memang mendukung kebutuhan hidrasi. Tapi juga mempresentasikan energi freshness, active lifestyle yang sangat cocok nih dengan konsep Hilton Iconic Splash Run ini.
1: Jadi begitu. Tapi seberapa penting Pak David kolaborasi antara Hilton dan Ron 88 di event ini?
2: Kolaborasi ini sangat penting banget ya, karena kita percaya sebuah great experience itu dibangun melalui partnership yang memiliki visi yang sama bersama Ron 88. Kami ingin menghadirkan event yang bahkan bukan hanya enjoyable, tapi juga memberikan positive energy yang memorable untuk para peserta semuanya nanti yang hadir.
1: Baik, dan itu juga yang ingin dibawa Hilton melalui event ini ya. Boleh disampaikan nilai apa sebetulnya yang pengen dibawa Hilton melalui event ini?
2: Untuk nilai melalui Hilton Iconic Splash Run dan Ron 88 ini, kita ingin membawa nih semangat wellness, connection, dan memorable experience yang menjadi bagian dari hospitality khas Hilton-nya nih. Kayak gitu kan. Yang gak hanya menghadirkan event olahraga, tapi juga menciptakan momen di mana para peserta bisa menikmati kebersamaan, entertainment, lifestyle experience, dan juga suasana yang premium namun tetap fun dan welcoming. Event ini pun juga menjadi salah satu momen nih bagi kita untuk memperkenalkan dan mempublikasikan komitmen baru Hilton sebagai Hilton Iconic Host. Apa sih Hilton Iconic Host? Mungkin ini aku sedikit share lah ya, yaitu komitmen untuk terus menghadirkan experience yang lebih energik, engaging gitu kan, dan memorable nih bagi semua tamu atau mungkin community. Karena bagi Hilton, hospitality itu bukan hanya tentang tempat menginap aja ya, tapi juga tentang bagaimana menciptakan pengalaman yang memiliki connection dan meninggalkan kesan positif nih bagi setiap orang yang datang dan menjadi bagian dari acara kami.
1: Wow, luar biasa. Kalau begitu, kenapa masyarakat Bandung wajib ikut event ini, Pak David?
2: Karena event ini pastinya menghadirkan yang lebih ya tentunya, nggak cuma sekedar fun run, tapi juga peserta bisa merasakan nih atmosfer yang fun, energetik, dan penuh entertainment. Mulai dari space run experience, live entertainment, dan juga nanti ada running DJ-nya juga kan, yang akan menemani sepanjang race dan membuat suasana semakin hidup dan semakin exciting tentunya. Seluruh acara ini pun juga memang dikemas dengan sentuhan hospitality khas Hilton nih, sehingga peserta pun yang gak hanya datang untuk lari, tapi juga tetap menikmati nih sebuah lifestyle experience yang lebih komplit, memorable, dan penuh dengan positif energi juga.
1: Baik, ini sudah ada beberapa yang bertanya, dan juga gak kerasa juga nih waktunya sudah hampir pukul 3 sore. Jadi bagaimana nih sahabat Kelight, sudah terjawab ya. Nah, untuk Anda yang sekarang aduh pengen banget, nah silakan, untuk masih boleh, masih ada kuota,
2: masih ditunggu loh sahabat Kelight untuk daftar.
1: Caranya gimana Pak, boleh disampaikan?
2: Kalau untuk daftar nanti sahabat Kelight bisa langsung akses ke IG-nya Hilton Bandung, Hilton Bandung ya namanya. Nanti di story-nya itu ada e-flyer untuk acara tersebut, Hilton Iconic Splash Run. Nanti ada link join now, bisa diklik di sana, nanti registrasi di sana. Untuk admission fee-nya itu di 249.000.
1: Okay.
2: Tadi sudah termasuk dengan respect-nya ya, jersey, refreshment, goodie bag, dan akses ke pool-nya juga.
1: Iya, dan experience-nya yang luar biasa ya Mbak Irin ya, 240 ya, jadi worth it banget ya.
3: Apalagi itu mana pool-nya estetik banget gitu
1: Betul. Terus juga dapat renapan-renapan ya. Oke, silakan sekali lagi Pak David untuk sahabat Kelight nih, apa yang ingin disampaikan sebelum nanti kita ke pertanyaan dari sahabat Kelight.
2: Ya, untuk sahabat Kelight jangan lewatkan ya kesempatan untuk menjadi bagian nih dari salah satu event yang paling exciting di tahun ini. Bisa ajak teman, keluarga, ataupun komunitas kalian nih untuk menikmati fun run experience yang energetic dan refreshing dan memorable tentunya bersama Hilton, Iconic Pesan, dan Round 88.
1: Okay.
2: Untuk pendaftarannya nanti bisa langsung ya mengunjungi IG resmi kita ya, Hilton Bandung tadi. Untuk linknya bisa diakses melalui yang ada di story IG story kita.
1: Oke. Gitu. Jadi begitu ya. Nanti juga mungkin Pak David dan juga Mbak Ain bisa menjelaskan lagi nanti di akhir sebelum kita closing. Tapi ini juga ada pertanyaan dari sahabat Kelight, dan kita akan kembali lagi sesudah lagu berikut ini. Jangan kemana-mana.

0: 107,1 Kelar FM Bandung, Inspiring Sound. Tadi sudah disampaikan atau dijabarkan ya oleh Pak David dari Hilton Bandung terkait dengan Splash, Hilton Splash Run ini. Dan tadi juga Mbak Iron sudah menjelaskan juga tentang Run 88. Nah ini dari Pak Sandi dulu deh ya, karena ini Pak Sandi aja yang bertanya sama Run 88 nih Mbak Arin. Jadi sebenarnya sih apa namanya, kan tadi disampaikan kalau misalnya abis olahraga, lagi olahraga gak boleh minum banyak-banyak. Nah saya kan katanya suka badminton bisa 5 set tuh, katanya gimana tuh Mbak? Oh, terus abis itu kadang suka sepak bola dan sepeda santai, gimana caranya? Apa betul gak boleh? Oh, saya biasanya minum botol besar, apa betul gak boleh minum terlalu banyak? Gimana dong katanya, saya selalu bawa Run 88 di setiap kegiatan saya.
1: Sandi, terima kasih.
2: Iya, jadi maksudnya bukan gak boleh minum banyak, tapi gak boleh minum dalam jumlah banyak seketika.
0: Seketika, gitu. Sekaligusin barangkali ya.
2: Iya, misalnya Pak Sandi bawa kemasan besar yang 1,5 liter atau yang 200 mili habis sekali teguk, nah itu gak boleh.
0: Iya.
2: Ya gitu, jadi sedikit-sedikit, tapi sering. Ya pasti endingnya bisa sampai 1 liter, pasti bisa, tapi kan jedanya lama tuh, antara babak 1 ke babak 2 gitu kan. Minumnya mungkin di awal cuma 2-3 teguk, nah akhirnya habislah 1,5 liter kan.
0: Okay.
2: Ya
0: baik, jadi satu pertanyaan lagi, kan banyak sekali lah keistimewaan Run 88 ini ya, tapi apa air minum Run 88 ini bisa mengobati berbagai penyakit gak Mbak?
2: Jadi sebenarnya kalau mengobati banyak penyakit, sistem imunnya yang harus dijaga ya. Nah air mineral itu sebagai salah satu yang membantu supaya sistem imun ini bisa bekerja lebih baik. Karena kan tubuh kita itu pintar loh sebenarnya gitu ya. Tubuh kita ini bisa kasih sinyal ke kita. Kalau di waro itu juga ya, kadang-kadang kita suka gak peduli nih sama sinyal-sinyal di dalam tubuh ya. Nah kedua juga kadang-kadang kita gak aware bahwa sistem imun kita lagi sakit nih gitu ya, lagi drop nih. Akhirnya ketika sakit yang dicalahin kan cuacanya, makanannya, ada aja yang disalahin ya, padahal diri sendiri nih. Makanya Pak Sandi udah hafal bener, 5 pilar hidup sehat kalau kata dokter Indra juga, dari makanan, pikiran, terus dari olahraganya, terus tidurnya, nah hidrasinya sama lingkungannya. Jadi itu 5 hal ini yang menentukan untuk bisa lebih sehat. Airnya masuk gak? 1 dari 5 gitu ya.
0: Betul, begitu ya. Soal jawab ya Pak Sandi Kustejo. Baik Mbak, ini kita ke Pak Sandi ya. Kok Pak Sandi?
2: Kepada
0: Pak David. Ya Allah. Iya Pak David, ini pertanyaannya, kalau kategorinya berapa kilometer dari Mbak Vera ini, rutenya kemana aja dan biaya daftarnya berapa?
3: Oke, untuk kategorinya ini untuk 5 km. Untuk rutenya nanti dari Hilton Bandung ke arah KFC Pajajaran, nanti ke arah Jalan Pajajaran, nanti belok ke Cicendo, nanti lewatin Gedung Pakuan, dan nanti lewatin jalan yang ada Kartika Sekasari. Itu jalan apa ya Bu ya?
0: Iya, jalan itulah ya.
3: Sebelahnya rel jalan kereta itu ya.
0: Itu.
3: Nah nanti lanjut ada water station di Gedung KAI. Di depan Gedung KAI di Perintis Kemerdekaan.
0: Jalan Perintis Kemerdekaan. Betul. Ya viaduk ya kalau.
3: Betul, di situ water stationnya ada Run 88 di sana. Terus lanjut lagi ke arah Balai Kota. Belok ke sana, nanti lanjut lagi ke Wastu Kencana, terus ke Pajajaran belok lagi, belok lagi ke Cicendo, balik lagi ke hotel.
0: Itu jadi kebayang dong, sama saya langsung kebayang karena saya tahu ininya, langsung kebayang
2: lintasannya,
0: muter jalurnya, gitu ya jalurnya, muter.
3: Yang familiar lah,
0: familiar
3: ya,
0: betul baik begitu ya. Jadi ya Mbak Vera ya, okay. Nah ini ke pertanyaan dari Kang Rizna ini, apa alasan utama ini bagus pertanyaannya, apa alasan utama Hilton bikin konsep flash run dibanding run biasa? Pengalaman apa yang diharapkan bagi Hilton buat peserta yang baru pertama ikut splash run? 3 kata untuk Hilton splash run apa?
2: Mantap nih.
3: Iya. Sebelumnya tadi aku udah mention juga sih ya, maksudnya kita mau menghadirkan nih pengalaman pertama untuk para sahabat K-Light Bandung lah ya, untuk orang-orang di Bandung juga. Maksudnya ini pengalaman pertama banget nih sebuah hotel mengadakan fun run

0: Ini pengalaman apa yang diharapkan bagi bagi Hilton untuk peserta yang baru pertama ikut Splash Run? Tiga kata untuk Hilton Splash Run.
1: Iya, ya, pastinya yang kita harapkan semua sahabat KLI juga bisa enjoy ikut ya untuk acara ini gitu kan, selain sehatnya dapat, funnya pun juga dapat. Okay. Untuk tiga katanya mungkin apa ya, run, swim, and repeat jadi dapat runnya, dapat swimnya juga, terus berulang, jadi tetap sehat nih ya.
0: Gitu katanya untuk Kang Rizna ya. Oke, sudah dijawab. Ini dari Mas Filza, ini mau tanya untuk yang Hilton Fun Run ini bisa bawa anak kecil nggak ya? Saya mau bawa ponakan tapi masih umur 2 tahun, katanya mau pakai stroller, apa bisa dan apa ada biaya lagi?
1: Kalau untuk ini sih memang untuk anak yang udah cukup bisa untuk lari ya sebenarnya, karena kan ini memang untuk lari. Kalau misalkan untuk mau join aja gitu, mungkin orang tuanya bisa yang berbayar, nanti anaknya mau pakai stroller juga gak apa-apa. Cuman ya mungkin akan ketinggalan ya.
0: Nah itu, agak riweh nanti ya.
1: Agak riweh gitu, cuman kalau mau meramaikan boleh-boleh aja gitu join. Atau mungkin nanti mereka mau join pool party-nya juga gak apa-apa, tapi tetap bayar admission fee-nya sesuai dengan yang tadi.
0: Okay. Baik, dan dapat medal gak katanya?
1: Kalau untuk medal, karena ini kita konsepnya fun run, jadinya memang tidak mendapatkan medali gitu. Jadi memang gak ada apa ya, nggak ada racing ya, maksudnya yang benar-benar mendapatkan juara pertama siapa gitu, karena kan ini memang ada lead card-nya juga nih, yang ada running DJ-nya, which is kan bakal pace-nya pun juga bakalan sama ya semuanya kayak gitu, kecuali memang orangnya memang agak ketinggalan sih, ya udah nikmatin aja jalan paginya.
0: Iya, memang sih itu ya fun run, tapi kalau misalnya bawa anak kecil bawa stroller juga nanti ribet ya.
1: Betul. Atau jadi, enggak, mungkin kalau udah kecapean bisa naik Gojek kali ya.
0: Oh iya. Oh ini ada yang nanya juga ya, kalau anak 10 tahun bisa ikut nggak katanya dari Mbak Nia. Terus mau pakai pantun juga nih katanya, pagi-pagi minum jamu, lari santai bikin sehat badan, Ron 88 dan Hilton Bersatu fun run meriah nggak terlupakan. Pendaftarannya ditutup kapan, apakah anak usia 10 tahun bisa ikut nggak katanya, ini pertanyaan terakhir sepertinya ya. Betul.
1: Okay. Untuk anak 10 tahun sama sih tadi, kalau misalkan memang anaknya udah memang bisa nih mengikuti untuk acara lari tersebut, terbuka aja, kita masih bisa open registrasi untuk mereka, cuman kita akan ada health declaration-nya juga nih gitu kan, untuk mereka yang mungkin ada riwayat kesehatan gitu, itu kita nggak apa ya, maksudnya itu udah ada declaration-nya lah ya. Nanti di situ ada tanda tangannya juga. Jadi ya aku harapin sih memang bisa ikut juga kalau misalkan nggak apa-apa untuk yang di 5 km itu kayak gitu. Untuk apa lagi sebagainya tadi,
0: pendaftaran ya, untuk pendaftaran ditutup kapan, terus anak usia 10 tahun bisa ikut gitu ya tadi, pendaftarannya bisa.
1: Okay, untuk pendaftarannya kita masih buka, kebetulan kita memang kuotanya itu nggak terlalu banyak untuk fun run ini gitu. Jadi memang untuk saat ini sih kita udah lumayan cukup banyak nih yang join. Jadi memang limited slot banget nih kalau yang mau join. Jadi kalau bisa langsung didaftarin sekarang aja, takutnya malah kehabisan. Nanti kita kalau ada kehabisan pun juga kita akan infoin juga sih di sosial media kita.
0: Tapi untuk saat ini terbatas ya?
1: Betul, sudah terbatas, sudah terbatas.
0: Baik, itu pertanyaan terakhir Pak David dan juga Mbak Airin kita. Nah ini ya, untuk yang berhak untuk mendapatkan satu giveaway atau tiket fun run dari Hilton, abis jeda iklan ini nanti Pak David kasih tahu ya. Kita akan kembali lagi sahabat Kelajan, kemana-mana.

0: menggunakan mata air alami. Bandung's inspiring sound. 107.1 Bandung's inspiring sounds.
1: K-Light FM 107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Gak kerasa loh sudah jam 3 sore lagi. Padahal obrolannya seru. Dan juga tadi Anda sudah ikut bergabung juga ya sahabat K-Light. Nah tadi sudah dipilih nih sama Mbak Irene dan juga Pak David yang berhak untuk mendapatkan

0: Dan satu giveaway atau tiket fun run dari Hilton Iconic Splash Run ini. Silakan Pak David, siapakah dia? Jeng-jeng-jeng. Selamat ya.
1: Oke. Yang selamat atas nama selamat ya untuk
0: iya, Kang Risna.
1: Kang Risna.
0: Kang
1: ya.
0: Risna. Yang pertanyaannya yes. Bagus udah mah banyak berbobot lagi pertanyaannya gitu katanya ya. Baik-baik. Jadi itu tadi Kang Risna, nanti nomornya akan disampaikan sama Hira ya. Nanti langsung ini gimana giveaway-nya dibawa ke Hira aja.
1: Untuk giveaway-nya nanti aku minta nomornya Kang Risna.
0: Oke.
1: Okay. Oke, nanti dari tim kami akan menghubungi Kang Risna
0: untuk
1: mendapatkan confirmation dari kita.
0: Oke, okay, baik. Nanti disampaikan atau barangkali nanti lewat Hira ya, Mbak.
2: Siap. Ya, aman. Ya.
0: Siapa sih Hira? Aduh, ini seorang wanita yang selalu ada luar biasa energinya ya Mbak Arin ya. Aduh, ya Pak David, adakah yang mau disampaikan? Kita udah closing ini, mau closing, adakah yang mau disampaikan terkait dengan untuk sahabat Kela terkait dengan event ini?
1: Oke, untuk sahabat Kelat, aku tunggu untuk pendaftarannya. Bisa akses link pendaftarannya itu di IG story-nya Hilton Bandung.
0: Iya.
1: Kalian bisa registrasi secara langsung. Dan untuk admission fee-nya itu di Rp249.000.
0: Oke.
1: Ini slotnya terbatas banget ya. Jadi mungkin kalau bisa dari sekarang nih udah langsung daftar. Kalau orang yang suka lari, suka yang pool party, bisa nyebur bareng gitu kan. Ditunggu banget nih untuk kehadirannya kalian.
0: Oke, okay. Baik, seperti itu ya Mbak Airin.
2: Iya, pastinya ya sahabat Kelet yang belum pernah ikutan event olahraga atau yang olahraganya by event.
0: Iya.
2: Nah ini harus banget ikut.
0: Aduh, olahraganya by event, event gitu ya.
2: Olahraganya kalau ada event aja. Nah ini berarti harus ikutan ya. Nah karena ini olahraganya kan fun banget ya. Dan pastinya gak usah bawa repot-repot air dari rumah, karena udah ada Ron 88 di sana. Jadi dapat sehatnya, dapat funnya, dapat happy-nya tuh ya, dapat swimnya juga tadi.
0: Okay.
2: Nah dan pastinya tanggal 30 ini buat Kang Risna ya, sama nanti sama sahabat Kelet yang daftar, kita juga akan ada di sana. Aku juga ikut lari.
0: Wow, ikutan.
2: Gak boleh dilewatkan ini, sahabat Kelet, event yang pertama ini perdana.
0: Betul, luar biasa loh. Jadi lari bareng-bareng sama Mbak Airin ya. Kang Risna dan yang lain-lain ya. Baik sahabat Kelet, demikian tadi ya obrolan yang sangat menarik pastinya. Dan yang sudah tidak sabar ingin langsung daftar, tadi sudah disampaikan bagaimana cara pendaftarannya sama Pak David ya. Yang pasti silakan follow dulu Instagram dari Hotel Hilton ya. Baik, dan terima kasih banyak Mbak Airin, terima kasih Pak David, terima kasih, sukses acaranya. Dan saya juga pamit karena sudah hampir pukul 3 bukan sudah hampir lagi, tapi sudah jam 3 sore lebih. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan hal yang kurang berkenan di hati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung Jazz Bandung Sound 107.1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, kembali kita bersama di Afternoon Light ya, di si Rabu 20 Mei 2026. Kita bersama-sama menyimak informasi yang terkait dengan dunia teknologi dan juga informasi serta lagu-lagu menarik. Dan insya Allah pada pukul 16.30 nanti kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven ya. Mudah-mudahan semuanya lancar, tidak seperti Senin kemarin ada sedikit gangguan ya. Anda bisa bergabung dan bertanya, sahabat kita, silakan di 0812203 1972.

sahabat K-Light. Kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung Sinsmatic Sound 107.1 FM. Selamat kembali. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafiz menegaskan perjanjian perdagangan resipokal atau Agreement on Reciprocal Trade atau ART antara pemerintah Indonesia dan Amerika tidak mencakup transfer data kependudukan Indonesia ke Amerika. Dan perlu ditegaskan bahwa ada tidak bahwa transfer atau yang dikatakan ART mengatur transfer data kependudukan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika tidak sama sekali dilakukan. Dan ia menjelaskan sepakatan dagang antara pemerintah Indonesia dan Amerika hanya mengatur tata kelola aliran data yang berkaitan dengan perdagangan digital atau aktivitas ekosistem digital. Dan berdasarkan perjanjian dagang ini, Indonesia diminta untuk memberi kepastian mengenai transfer data pribadi ke Amerika dengan mengakui bahwa Amerika memiliki standar perlindungan yang setara. Kesepakatan kedua negara juga menyatakan bahwa proses transfer data tetap patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam ini Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PDP, Mutia menjelaskan data transfer dalam transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia, negara tujuan harus memiliki tingkat perlindungan data yang setara.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Menuju Smiling Sound 107.1 FM. Selamat sore sahabat-sahabat K-Light yang saat ini sudah mulai bergabung dan sudah banyak yang bertanya tentang Stairway to Heaven. Insya Allah kita akan bersama-sama di sore nanti pukul 16.30. Anda bisa menyimak dan Anda bisa bergabung di 0812-203-1972. Anda juga bisa langsung ikut bergabung di Zoom yang sudah saya kirimkan linknya melalui flyer tadi ya. Silakan Anda bisa bertanya dan bergabung. Di Senin kemarin karena ada gangguan

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Check sound.
1: Bagus. Silakan kalau yang di Zoom mungkin saya pikir kalau sekarang tidak ada gangguannya, mudah-mudahan insyaallah. Alhamdulillah sahabat kalian, kita kembali bersama di Stairway to Heaven di edisi Rabu 20 Mei 2026. Dan alhamdulillah kita akan bersama-sama kembali dan masih mengupas karena di hari Senin belum disampaikan, sudah ada kendala ya. Bahkan Pak Ustaz sudah ada yang bertanya, ada 3 pertanyaan di hari Senin kemarin. 3 pertanyaan kalau Ibu Titi plus 3, jadi ada 6 pertanyaan. Jadi silakan Pak Ustaz, langsung dibuka saja Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah di Rabu sore ini kita bisa kembali bersua via Zoom dalam program Stairway to Heaven, dan kita melanjutkan kemarin yang sudah sedikit kita mukadimai, yaitu tentang apa istilahnya kemarin?
1: Lisan, Pak Ustaz.
2: Ya, menjaga lisan. Ini kalau di dalam azanah akhlak, tepatnya dalam tasawuf, itu yang namanya menjaga lisan itu menjadi salah satu prioritas. Jadi menjaga lisan itu menjadi salah satu prioritas. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, banyakkan orang masuk neraka itu karena lisannya dan karena kemaluannya. Nah, itu makanya menjaga lisan itu demikian menjadi perhatian para sufi. Nah, ternyata akar sabdanya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka para sahabat, ada ungkapan-ungkapan yang sangat luar biasa. Ihfad lisanaka antaku lafata betali innal balaa muwakkalun bil mantiki. Nah, bahwa jaga. Nah, jaga di sini bukan berarti tidak boleh bicara. Tapi bicara yang terjaga. Jagalah lisanmu ketika engkau bicara, karena khawatirnya ada fitnah melalui pembicaraan itu. Kenapa? Innal bala'a muwakkalun bil mantiki, seringkali malapetaka itu muncul dari omongan. Nah, kecil-kecilannya karena omongan orang bisa sakit hati. Lah kalau yang ngomong ini adalah pemimpin negara, maka imbasnya kan sangat luar biasa.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu menjaga lisan, hifdzul lisan. Ini akarnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Rasulullah juga bahkan pernah bersabda, ini yang paling populer, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tandanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau bicara, bicara yang baik. karena tidak ada satu patah kata pun yang tidak ada konsekuensi catatan amalnya. Atau kalau nggak bisa bicara dengan baik, maka akan lebih baik diam. Maka orang diam itu bisa lebih bernilai ibadah. Saya ulang, orang diam itu bisa bernilai lebih bernilai ibadah daripada bicara, manakala diamnya karena memang menghindari pembicaraan yang tidak baik. Ah, saya tidak usah bicara, karena kalau bicara menjadi pembicaraan yang tidak baik. Pembicaraan yang tidak baik berarti melahirkan dosa. Oleh karena itu, menjaga lisan itu bagian dari ibadah. Dan itu sangat banyak, ya, sangat banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi makalah-makalahnya, kalam-kalam hikmahnya para sahabat. Antara lain misalnya sahabat Ali radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa man kasura kalamuhu kasura khata'uhu, siapa yang banyak bicaranya memungkinkan lebih banyak salahnya. Nah, kalau orang banyak salahnya, maka pertanda sedikit rasa malunya, sehingga salah pun dia tidak punya malu. Kalau orang sedikit malunya, maka akan banyak dosa. Orang kalau tidak punya rasa malu, kata sahabat Ali, adalah mata qalbuhu, berarti hatinya itu mati, tidak berfungsi, karena malu itu bersumber dari hati yang hidup. Nah, kalau sudah mata kolbuhu, maka ujungnya pasti neraka. Itu kata sahabat Ali. Sangat banyak. Nah, oleh karena itu, apalagi sekarang, bukan hanya jaga mulut, tapi juga jangan jaga tangan. Jangan semua dipot di apa? Dalam, jangan semua di broadcast, jangan semua ditulis, jangan semua dan segala macamnya. Saya kira demikian, sahabat. Kita boleh diskusi. Ini dimensi diskusinya sangat-sangat panjang. Nah, tempo hari ini bermula dari ucapan Pak Presiden bahwa diprotes karena dolarnya terus beranjak naik. Nah, tapi jawabnya dalam pidato adalah rakyat desa tidak perlu dolar. Begini, ini sebenarnya ucapan apa begitu? Demikian, sahabat.
1: Baik, karena saya diwakili oleh pertanyaan yang hari Senin kemarin, Pak Ustadz, karena sudah banyak nih bertanya. Dari Ibu Titi ini pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengapa lisan disebut sebagai anggota tubuh yang paling kecil, tapi dapat membawa dampak besar, Pak Ustadz?
2: Iya, karena lisan itu dialah yang menjadi jalan suara hati, gitu, suara hati. Makanya sampai Nabi menyatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tandanya orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, iman itu kan pekerjaan kalbu yang paling utama. Maka persoalannya ketika lisan ini dikawal oleh iman, pasti pembicaraannya pembicaraan yang baik dan bermanfaat. Tapi ketika kolbu isinya bukan iman tapi hawa nafsu, maka lisannya otomatis akan seperti itu. Imam Al-Ghazali bahkan menyatakan bahwa rajanya diri manusia itu kolbu, hati. Nah, sementara anggota tubuh yang lain itu adalah pasukannya, tentaranya. Maka tentara tergantung komandannya. Nah, yang menyuarakan itu semua adalah mulut. Maka mulut itu anggota badan yang kecil tapi dampaknya sangat besar. Bahkan mulut ini yang akan menentukan orang itu husnul khotimah apa tidak, tergantung imannya dalam hati dan lisannya menyatakan la ilaha illallah di akhir hayat. Seperti kata Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga, karena itu berarti dia mati dalam keadaan membawa tauhid, iman tertinggi. Nah, dengan demikian betul, bukan hanya dampaknya yang besar, tapi bisa memperoleh karunia yang sangat besar, itu adalah lisan atau mulut. Demikian.
1: Ya. Baik, pertanyaan kedua. Dari sebuah hadis Rasulullah SAW, bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Pertanyaannya, apakah hikmah dibalik pilihan berkata baik atau diam?
2: Iya, itu tadi. Seperti yang saya sampaikan bahwa maka asumtu hikmatun. Jadi diam itu bisa membawa hikmah. Hikmahnya apa? Yang pertama, dia tidak menggunakan mulutnya untuk melahirkan dosa kalau pembicaraannya tidak baik. Kemudian yang kedua, dengan diam itu karena menghindari pembicaraan dosa, daripada bicara kemudian nanti menimbulkan dosa, berarti dia sudah beribadah, menahan perbuatan yang tidak baik. Dan masih banyak lagi. Apalagi kalau diamnya itu kemudian sembari menghidupkan hatinya. Sehingga di dalam, ini siapa yang bertanya?
1: Ibu Titi.
2: Bu Titi, barangkali Bu Titi pernah mendengar bahwa ada zikir khafi. Nah ini zikir hati. Nah mulutnya sengaja dikunci, tapi hatinya diajak aktif zikir. Maka kalau ada orang diam, belum tentu dia diam tidak beribadah. Tapi diamnya justru membawa ibadah karena satu, mencegah omongan tidak baik. Yang kedua, dia sedang mengaktivitaskan zikir hatinya. Nah, itu makanya luar biasa kemampuan diam itu. Ya.
1: Ya. Pertanyaan ketiga, mohon penjelasannya mengenai hubungan antara menjaga lisan dan menjaga hati menurut perspektif Islam.
2: Menjaga lisan dan menjaga hati. Siratul mar'i tunbi'u an sariratihi. Ekspresi seseorang, termasuk ini kata-katanya, itu adalah cerita batinnya. Nah, itu ada ungkapan kalam hikmah seperti itu. Oleh karena itu, di samping hatinya harus dijaga, karena nanti dia akan yang akan mengawal anggota tubuh menjadi bagian-bagian yang taat kepada Allah apa tidak. Tetapi dari sekian banyak anggota tubuh itu, yang paling berbahaya itu adalah lisan. Karena sekali lisan itu berkata, nah, itu susah untuk ditarik kembali. Ya, kalau dosanya mata melihat, tapi kalau dosanya mulut bisa menular ke yang lain-lain. Kalau mata berbuat dosa karena melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, paling untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dosanya mulut berkata tidak baik, kedengaran orang lain ditiru, dan seterusnya, itu bisa melahirkan banyak dosa. Namun sebaliknya, ketika lisan itu dikawal, selalu berusaha baik. Ya, selalu berusaha baik. Pembicaraan-pembicaraan yang baik. Nah, itu juga bisa melahirkan banyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjaga lisan, menjaga hati sesungguhnya adalah awal sumber dari segala ibadah. Demikian.
1: Iya. Baik, ke Kang Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pertanyaan yang Senin kemarin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Pak Ustadz, ternyata menjaga lisan itu sangat penting, walaupun bercanda harus dijaga. Agar gara-gara ngomong mungkin perasaan adik-adik saja. Kalau ngomong artikulasinya yang jelas dan memberi nilai minimal 5. Bahkan isi pidato orang desa tidak perlu dolar. Banyak masyarakat yang geleng-geleng kepala. Pembiasaan seperti apa Pak Kiai agar kita bisa menjaga lisan tetap semangat? Tetap semangat katanya.
2: Iya. Jadi betul. Itu bagian, jadi ucapan seseorang, kata-kata itu bagian dari ekspresi karakter. Ekspresi karakter. Nah, tadi pertanyaan bagusnya di situ adalah bagaimana caranya begitu ya? Bagaimana latihannya atau caranya tadi ditanyakan oleh Kang Sony untuk bisa menjaga lisan begitu ya?
1: Pertanyaannya itu bagaimana pembiasaan seperti apa?
2: Pembiasaan. Ya. Nah, pembiasaan itu salah satunya. Karena ucapan, bahasa mencerminkan budaya, kata-kata mencerminkan karakter seseorang, maka pembiasaan itu baru salah satu dari 5 poin yang namanya pembinaan karakter. Pribadi kita, ini cara membinanya melalui 5. Satu, yang saya suka sebut 5P, agar sahabat-sahabat sekalian mudah mengingat. Untuk membangun karakter diri, ini termasuk karakter bangsa, karakter umat, karakter keluarga, karakter jamaah, membina karakter itu diperlukan 5P. Yang pertama adalah pendidikan, pengajaran. Memang harus ada ilmunya. Ya, harus ada ilmunya. Contoh tadi itu, jangan sembarangan melontarkan kata-kata karena tak ada satu kata pun yang tidak ada konsekuensinya. Itu satu. Jadi itu kan bagian dari pengetahuan. Nah, yang kedua setelah pengajaran, pendidikan, itu yang kedua ada tadi, itu pembiasaan. Yang kedua tadi, pembiasaan. Yang ketiga, peneladanan. Nah, oleh karena itu, kalau para pemimpin, para tokoh-tokoh bangsa, hendaknya memang jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata. Karena itu nanti akan menstimulan, ya, akan menjadi stimulan para pengamat, para tokoh yang lain, rakyat itu akan merespon dengan berbagai hal. Yang pada akhirnya itu masyarakat, rakyat ini akhirnya disuguhi kegaduhan. Yeah. Karena silang sengketanya para pemimpin akibat kata-kata tadi. Nah, oleh karena itu peneladanan, itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu adalah pengevaluasian. Coba dievaluasi dari hari ke hari, dari pagi ke sore, sore ke pagi, itu selalu dievaluasi. Kata-kata mana hari ini yang bernilai baik dan tidak baik. Nah, yang kelima, ini yang jarang orang berani melakukan, punishment. Kalau mulut ini terlanjur mengeluarkan kata-kata tidak baik, hendaknya kita berani mempunish mendiri. Nah, salah satu caranya apa? Sekali ngomong tidak baik, istighfarnya 100 kali. Nah, itu kalau selalu dibiasakan begitu, Kang Sony dan sahabat-sahabat sekalian, nanti hati ini akan terreminding, akan teringatkan begitu. Nah, akan teringatkan. Itulah cara membina karakter diri, salah satunya adalah menjaga lisan. Begitu. Nah, kita tidak tahu kalau yang ngomong menteri kan mestinya yang negur presiden. Kalau presiden ngomong menimbulkan kegaduhan, siapa yang harus negur?
1: Rakyat. Nah,
2: yang harus negur mungkin rakyat, karena rakyat yang memilih. Begitu.
1: Iya. Baik. Terima kasih Kang Sony. Kalau mau bertanya silakan, itu pertanyaan yang kemarin Kang Sony ya. Ini ke Kang Nandi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, mau bertanya katanya. Begini, kata Menteri Agama menjelaskan bahwa korupsi yang dilakukan secara syariah dengan prosedur yang tepat itu aman, tidak haram. Di sini ketidakmengertian saya, memang ada korupsi syariah. Apakah pernyataan itu hanya abuse of power katanya?
2: Iya, itu anggap saja canda itu. Anggap saja canda itu kan. Jadi korupsi itu nggak ada. Kalau yang namanya korupsi itu tidak ada istilah korupsi syariah, itu tidak ada. Tidak ada istilah. Jadi dari sisi, kalau betul ya, kebetulan saya tidak menyimak pernyataannya langsung. Nah, korupsi secara syariah itu tidak ada istilah itu. Sejauh yang referen yang pernah saya baca A to Z itu tidak ada istilah misalnya suap syar'i, ar-riswatu syar'i, enggak ada itu. Ya, gitu. Yang ada adalah la'anar rasi wal murtasi, penyuap dan penerima suap itu sama-sama mal'un, terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Kang Nandi, jadi tidak ada referennya, tidak ada dasarnya. Jadi kalau begitu Kang Nandi tidak usah bingung, walaupun yang ngomong Menteri Agama.
1: Iya. Silakan Kang Nandi kalau penasaran. Kata yeah. Kang Nandi, kata Kang Nandi, kalau bercanda kan pasti senyum katanya.
2: Iya, iya,
1: iya. Oke, baik. Kita ke Kang Akmal. Ibu Titi tadi sudah. Oh, kembali ke tadi Kang Sony.
2: Kang Sony sudah?
1: Iya, ke Mas Sandi. Kang Sony sekarang hari ini bertanya juga. Ini ke Kang Sandi dulu, Mas Sandi. Bagaimana menjaga lisan menurut syariat Islam yang dicontohkan Rasulullah dan implementasikan di zaman sekarang ini, Pak Ustaz?
2: Iya, Rasulullah sangat jelas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda seseorang itu baik keislamannya, itu mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, itu hendaknya termasuk dihindari. Nah, begitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, manfaat itu ukurannya apa? Manfaat itu ukuran yang utama bernilai ibadah. Itu berarti kalau berkata-kata justru melahirkan dosa, alih-alih menjadi ibadah tapi malah melahirkan dosa, hendaknya dihindari. Nah, itulah yang disebut menjaga Islam, menjaga apa, lisan dalam syariat Islam. Kata-kata ini hendaknya selektif, selektif. Apalagi kalau ingat, saya ingat apa yang dipesankan oleh sahabat Ali. La taqul kullama ta'rif. Meskipun kamu tahu banyak hal, jangan kamu ungkapkan semua saja yang kamu tahu, begitu. Tapi balik rif, tapi hendaklah pahami termasuk akibatnya apa yang akan engkau katakan. Nah, jadi itu tafakkar qoblaan tatakallam, berpikir dulu sebelum bicara. Jangan sampai bicara tanpa mikir, spontanitas karena ada di panggung, nah tiba-tiba menimbulkan masalah begitu banyak. Itu menjaga lisan secara dalam Islam adalah menjaga lisan hanya berkata-kata yang baik, bermanfaat, dan itu yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya. Pak Ustaz, mohon dicontohkan ini Mas Sandi. Yang menyatakan bahwa lisan itu akan membawa dosa besar dan membawa ke neraka. Surat apa Pak Ustaz katanya dalam Al-Qur'an?
2: Itu hadis Nabi.
1: Oh, hadis ya. Nabi.
2: Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an itu ada larangan Al-Qur'an di awal juz 6 itu ada la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Ada ungkapan seperti itu, ada ayat seperti itu. Kang Angga bisa dilihat di dalam Al-Qur'an. Kang Nandi, siapa tadi yang bertanya?
1: Mas Sandi Kustejo.
2: Mas Sandi, itu di surat An-Nisa ya, surat An-Nisa boleh dilihat. Surat An-Nisa
1: ayat.
2: Coba dilihat 148 kalau tidak salah.
1: 148. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Iya. Jadi itu larangan dalam Al-Qur'an, berkata-kata buruk. Nah, berkata-kata buruk itu bukan saja ucapan istilahnya yang buruk, misalnya nyebut penghuni kebun binatang dan lain-lain, bukan hanya itu, tapi termasuk buruk dampaknya, buruk akibatnya, itu juga termasuk dilarang. Nah, buruk akibatnya, buruk dampaknya itu apa? Itu termasuk ghibah. Nah, ghibah itu termasuk maksiat, dosanya mulut, dosanya ucapan, tidak menjaga. Nah, begitu. bahkan bahkan sekedar berkomentar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara beliau itu memuji tapi ada komentar yang kurang baik. Nah, begitu. Ada anak wanita muda lewat begitu. Nah, lalu Sayyidah Aisyah itu berkomentar, "Oh, perempuan itu cantik ya, sayangnya kurang tinggi dikit." Gitu. Nah, itu komentarnya begitu saja. Itu ditegur keras oleh Nabi. "Hey, Aisyah, kamu telah ghibah." Nah, begitu. Jadi itu hanya sekedar komentar saja, itu sudah dianggap ghibah. Nah, padahal yang namanya ghibah itu, Masya Allah, itu sama dengan laksana orang memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Artinya dosa besar. Nah, itu salah satu ayat ya, tapi kalau dalam hadis itu banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan menjaga lisan. Salah satunya tadi, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu ditentukan oleh kemampuan menjaga lisannya. Dan itu bukan hanya keselamatan dunia, termasuk keselamatan akhirat. Gara-gara mulut itu bisa luar biasa, orang bisa ke neraka gara-gara mulut, tapi bisa mengantarkan husnul khotimah menuju surga. Itulah lisan, mulut. Demikian.
1: Iya. Baik. Ini ke Kang Soni nih, bertanya tentang kurban nih Pak Kiai.
2: Iya.
1: Saya mendengar berita harga daging sapi naik di Kota Bandung. Mohon maaf sebelumnya kepada para pihak pengkurban katanya. Pak Kiai, apakah bisa di masjid-masjid di Jawa Barat di Kota Bandung dihimbau agar umat Islam yang mau kurban perbanyak hewan kurban seperti domba, kambing, kerbau. Kalau kita berkurban dengan domba, kambing, ini akan ikut mensejahterakan peternak rumahan. Dan kalau hewan kurban berupa sapi, sedikit jumlahnya. Maka bisa menjaga kestabilan harga daging sapi. Mohon maaf karena saya jeli hal kesejahteraan.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: One 107.1.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan seperti biasa, sahabat K-Light, Anda bisa mengusulkan lagu melalui WA di 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat KLI. Terima kasih Anda terus bersama di Soft Sensation. Dan kembali kami menyapa sahabat-sahabat KLI yang sudah mendengarkan juga mengusulkan lagu melalui WA KLI 0812-203-1972. Terima kasih Kang Doni di Karasak, Bandung. Selamat siaran Soft Sensation, thank you. Lagunya Scarlet, Independent Love Song, kebetulan tidak ada. It is an obsession, come back to me, and the other peoples, why do I believe, and the Glenn Medeiros, me, you, blue. Okay, terima kasih. Kemudian, sahabat Sandi Kustejo, terima kasih WA-nya, di Banjaran ya, Bandung, terima kasih. Lagunya Morrissey, All My Matters, tidak ada. The more you ignore me, the closer I get, ada. Jerox, ceria, tidak ada. Salam-salam buat Mbak Susi di Cibubur, Omi, Mbak Retno Tujirahayu, Pak Imam, Bu Edit, Bu Anita, Cenonon, Bu Sri, Mbak Airin, Bu Gina, Mbak Puji, Pak Herman, dan sahabat Kelat yang lainnya yang gak kesebut namanya katanya ya. Tolong dimaafin. Oke, terima kasih WA-nya sahabat Sandi Kustejo. Kemudian Mbak Nani, Waalaikumsalam warahmatullahi di Cicahem, Bandung. Kasih dan ada kasih dari Faris and Deno. Salamnya untuk semua sahabat K-Light yang selalu stay tune. Untuk saya, thank you. Terima kasih dibacakan dan diputarkan lagunya. Oke. Okay. Kemudian sahabat Cini, Pak Garsi, Bandung. Selamat malam juga. Lagunya The Gift by Jim Brickman. Featuring Condre and Susan Aston. Kemudian ada Cenonon. Terima kasih. Di batas air senja, Krisya. Turnumun. Oke. Okay. Ada sahabat Selayan Ramadian. Terima kasih juga WA-nya. Kemudian sahabat Sony, selamat malam, terima kasih, Teach Me How to Dream, Robin McCauley. Kemudian juga sahabat Kinariani, terima kasih, selamat malam juga. Lagunya, kebetulan gak ada ya, Sultans of Swing dari Dire Straits. Bisa yang lainnya bisa di WA kembali. Kemudian Ibu Edit, terima kasih, selamat malam juga. Lagunya When We Make a Home, Sadao Watanabe. Selamat bertugas, sehat selalu, sama-sama. Sehat selalu juga untuk Ibu Edit ya. Oh, untuk Kang Sandi Kustejo, terima kasih salamnya katanya ya. Kemudian Ibu Tuti Supriyanti hadir, terima kasih Ibu. Kemudian sahabat Hari S di Andalus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat juga. I'll never love this way again, dari Tanah Warwick, afternoon. Oke. Okay. Sahabat Nunung, alhamdulillah hadir, terima kasih Teh Nunung ya. Yang lainnya silakan. Oh, ada sahabat Yayat Asep 62, requestnya Kenan Dirimu, atau Nuhun Kang Yayat. Untuk yang lain silakan sahabat Kelat bisa WA ke 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat K-Light. Kini kita sudah bersama berada di bagian kedua ya, masih dalam Soft Sensation edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan terima kasih yang juga sudah mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972 ya. Terima kasih ada Nunung Nurila, kemudian juga ada sahabat Kinaryani yang lagunya sudah kita dengarkan, Stuck With You, Ariana Grande. Kemudian juga sahabat atau Ibu Teti Jalan Nilam, terima kasih lagunya. Oh, tadi menanyakan lagu The Gift, penyanyi Colin Ray and Susan Aston with Jim Brickman. Kemudian juga ada Mas Sugiharto, terima kasih, selamat malam juga, sehat selalu juga untuk Mas Sugiharto. Lagunya Casablanca dari Bertie Higgins ya, sudah kita siapkan. Terima kasih. Kemudian sahabat Lia di Pagarsi, Bandung, terima kasih juga, selamat malam. Requestnya YTM Yomo, Syahin, untuk yang lagi siaran. Kemudian sahabat Kartika, selamat malam juga, terima kasih. Salpri Ali, ada titik-titik di ujung doa. Oke, untuk sahabat yang lain silakan, Anda masih bisa berkesempatan mengusulkan lagu melalui WA Kilat. Oh ya, ada sahabat Novi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya If You Go, John Skada, Tunun. Kemudian sahabat Najla, lagunya Terbuang Dalam Waktu dari Para Suara. Kemudian juga, oke, sudah semua ya. Kita tunggu sahabat yang lain, silakan. Anda bisa kembali WA ke 0812-203-1972.

107.1 FM sahabat Kelai, terima kasih Anda masih di South Sensation, dan terima kasih juga yang sudah kirim WA ke 0812-203-1972. Ada Pak Ahmad, terima kasih. Kemudian sahabat aku, assalamualaikum warahmatullahi, lagunya Thank You For Loving Me dari Bon Jovi untuk istri Nur Liana ya, istri tercinta. Oke, kemudian ada sahabat Hani Kurniawan, baru saja lagunya Moonlight Serenade by Manilow. Kemudian juga Hatunun ya sahabat Hani, Ibu Tuti Subrianti juga terima kasih WA-nya. Kemudian sahabat Kartika, terima kasih juga, selamat malam. Dan lagunya juga sudah kita dengarkan, sehat dan semangat selalu juga untuk sahabat Kartika. Kemudian oke, okay. Ibu Teti ya, Jalan Dilem, selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Teti Krianti, Jalan Dilem Buah Batu, lagunya I still haven't found what I'm looking for, you too, juga sudah kita dengarkan. Atau nuhun Ibu. Kemudian ya sudah ya, untuk yang lain silakan, masih ada waktu kita hingga pukul 12 malam nanti.

107.1 FM, sahabat KLI. Terima kasih Anda terus bersama, dan kini kita sudah berada di bagian ketiga atau paruh terakhir, masih dalam Self-Sensation. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website KLI, www.klite.id, hingga titik pergantian hari nanti.

One seven point one FM, sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Guna menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru K-Light ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. Insyaallah besok pagi kita kembali bersama dalam Murafal Quran, dilanjutkan Salam Fajar pukul 5:20 bersama YPM Salam ITB. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه. الحمد لله بالعامين. Kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini. 4 Zulhijjah, artinya berarti kan kurang dari satu minggu lagi kita akan mudah-mudahan bisa manggih atau bisa pada atau bisa ikut merayakan ya Idul Adha. Mudah-mudahan kita bersua dalam pagi ini, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada awal pagi ini, mungkin yang sunnahnya termasuk qiyam ataupun sahur bagi yang saum dan ya bagi yang tidak saum pada hari ini, utamanya juga ibadah wajib kita yakni salat subuh, salat fardu subuhnya, mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah tersebut dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Dan juga kita juga yang ada di tanah air ikut mendoakan bagi saudara-saudara kita yang sedang bersiap melaksanakan haji, baik itu yang masih di Madinah ataupun yang sudah di standby di Makkah. Sekarang sudah ramai ya kalau kita ikuti media media resmi kerajaan Saudi, seperti itu sudah mulai ramai, sudah mulai apa namanya macet gitu ya. Dan mudah-mudahan diberi kesehatan semuanya, dan juga mudah-mudahan ibadah haji mereka nantinya dalam kurang dari seminggu ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mabrur mudah mabrur, dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan juga kembali ke tanah air juga dalam keadaan yang selamat dan juga dalam kondisi yang lebih soleh, lebih istilahnya lebih membawa manfaat bagi kita, masyarakat kita secara umum. Tiada puji syukur yang pantas untuk diucapkan selain kepada pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kita yang apa namanya yang senantiasa kita bergantung kepadanya untuk kemakbulan atau kemabruran atau keberterimaan dari ibadah-ibadah kita. Dan juga jangan salah, kita pun yang sedang belajar ataupun yang sedang bekerja itu jangan sampai kita istilahnya apa ya, jangan sampai kita lupa bahwa itu kegiatan belajar ataupun bekerja itu juga kita harapkan bernilai ibadah juga di sisi Allah SWT. Dan mudah-mudahan juga salawat salam terus tercurah kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga para mukri atau pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk kaum atau golongan yang disebutkan tadi. Amin rabbal alamin. Sahabat-sahabat Kelight yang budiman, kita akan sambung lagi bahasan kita mengenai tahsin atau perbaikan bacaan Al-Quran, utamanya di bidang tajwid. Ya. Materinya ya ini di surah At-Tariq, surah ke-86, seperti atau sebagaimana yang dibacakan di awal mata acara ini, di sekitar 5 lebih 20-an tadi. Kita akan mulai dari ayat 4 mungkin ya. Ya, 4, 5, 6, 7 mungkin, sampai segitu. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, izinkan saya mengajak kepada para sahabat sekalian yang ingin berpartisipasi, mungkin sekadar tes bacaan ataupun ada pertanyaan mengenai tajwid atau Al-Quran secara umum, silakan menghubungi nomor WhatsApp ruang siaran kami, nomornya 0812-203-1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp ruang siaran kami 0812-203-1972. 0812-203-1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung di ruang Zoom yang saya berlangsung ini melalui alamat s.id/KLITEID. Sekali lagi, alamat ruang Zoom yang sedang berlangsung ini diakses melalui alamat s.id/KLITEID. Baik, kita masuk kepada tajwid dari surah At-Tariq, surah ke-86, ayatnya 4. Ayat 4 ya, kita mulai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. In kullu, di sini nun sukun bertemu dengan huruf kaf ya. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Hukumnya adalah ikhfa. Nah, kita coba tinjau dari bagaimana huruf nun diucapkan dan juga huruf kaf. Huruf nun itu cenderung di ujung lidah. Kemudian huruf kaf ada di pangkal lidah. justru agak dekat ke tenggorokan mah, huruf kaf itu. Jadi dalam gitu ya. Nah. Keterpautan antara huruf nun yang ada di ujung lidah dan huruf kaf yang ada di pangkal lidah, berarti kan jauh ya antara dua itu. Nah, diistilahkan oleh sebagian ulama tajwid sebagai ikhfa yang levelnya abad. Ikhfa abad. Ikhfa yang jauh ya. Apa ukuran jauhnya? Ya, ukuran jauhnya antara bagaimana jauhnya jarak antara pengucapan huruf nun yang ada di ujung dan pengucapan huruf kaf yang ada di pangkal. Nah, di situ jauh ya, di situ sudah dianggap jauh oleh para ulama tajwid ya, itu. Sehingga diistilahkan juga sebagai ikhfa abad, yang levelnya abad seperti itu. Nah, baik. Tentunya pengucapan ikhfa itu sangat bergantung atau istilahnya pengucapan itu akan sangat ditentukan oleh huruf tujuan dari ikhfa itu, atau istilahnya huruf yang nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf apa. Nah, itu ya, itu huruf kaf kan, seperti itu. Dalam hal ikhfa yang misalkan nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka pengucapannya adalah kita mau mengarahkan ke huruf kaf, seakan-akan ke arah huruf kaf, seakan-akan mau nempel ke huruf kaf, tetapi sejatinya ngegantung gitu ya, menuju tapi tidak betul-betul menempel gitu ya. Itu makanya ketika huruf kaf ini memang pengucapannya ada di pangkal lidah, maka nanti kita akan mengucapkannya dengan eng seperti itu. Tetapi tidak semua ikhfa dibaca eng. Ya, hanya ikhfa yang melibatkan huruf kaf ataupun qaf mungkin ya, gitu. Qaf atau kaf gitu. Itu yang diucapkannya eng eng eng gitu ya, gitu. Akan berbeda memang ketika ikhfanya bukan huruf kaf, tidak melibatkan huruf kaf atau tidak melibatkan huruf qaf. Nah, tentunya akan masing-masing nanti. Ya, misalkan wallahu azizun dzuntiqam seperti itu. Akan tidak semua ikhfa. Sekali lagi, tidak semua ikhfa dibaca eng semua. Enggak. Justru yang dibaca eng itu paling-paling ya huruf kaf, huruf qaf. Sudah itu aja. Seperti itu. Tidak, bukan yang lain gitu. Tidak apa namanya? Bukan ikhfa yang selain qaf selain kaf gitu. Gitu. Jadi memang sangat bergantung sebetulnya. Pengucapan ikhfa ini akan sangat ditentukan oleh huruf tujuan. Karena memang ikhfa itu adalah pengucapan yang memang mengarah ke huruf tujuan tetapi tidak betul-betul menempel, tidak betul-betul diucapkan. Tapi justru masih ngegantung gitu loh, ngegantung ke arah huruf tujuannya, ke arah huruf tujuannya. Nah, seperti itu. Tentunya tempo bacaan ikhfa ini itu seperti gunnah, haruslah apa? Kudu lama lah, gitu ya, gitu. Secara tempo. Nah, jadi karena huruf kaf sendiri memang di pangkal lidah ya, huruf kaf itu. Huruf kaf ada di apa? Di pangkal lidah mau ke arah tenggorokan ya, huruf kaf itu. Maka pengucapannya eng gitu ya. Ikulu seperti itu. Eng gitu ya. Gitu. Engnya lebih ditentukan oleh huruf kaf itu. Huruf kaf itu memang ke arah-arah mau tenggorokan itu. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Oke. In kullu tadi sudah ya. Gitu. Nun syukur ketemu kaf itu karena ikhfa ya, jadi mesti lama, lebih lama dari huruf lam tasdidnya. Huruf lam tasdidnya sebentar. In kullu nafsin, oke, gitu ya. Kemudian nafsil lamma, oke, nafsil di sini kasrah tanwin bertemu dengan huruf lam. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf lam, hukumnya adalah idghom. Atau dihasilkan juga idghom bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Nah, tentunya ketika kasrah tanwin bertemu dengan huruf lam, kita ucapkannya ya sebentar, gitu ya. Gitu. Nah, tetapi idghom bila gunnah kasrah tanwin bertemu dengan huruf lam, itu idghom bila gunnah tadi, ternyata langsung diikuti oleh gunnah di mim tasdidnya. Nah, maka kita bacanya ya gini. Nafsilamma, seperti itu ya. Nafsilamma, seperti itu. Nafsil sebentar gitu ya. Tetapi di justru yang lama itu di lamma, seperti itu.

0: عليها حافظ. Okay. Selanjutnya عليها حافظ. Okay. Sebetulnya kan حافظٌ ya di situ ya. حافظٌ. Nah, tetapi karena waqaf di situ, maka dhammah tanwin di حافظٌ itu menjadi sukun. Berarti ya. حافظ. Seperti itu. Kita coba bahas mengenai huruf dha itu sendiri. Nah, huruf dha itu kan ciri-cirinya kalau kita lihat di mushaf itu adalah seperti huruf to gitu kan ya. Atau seperti juga sod, dod, to, dho gitu ya. Tangkainya panjang gitu ya. Tetapi dia punya titik satu di atas. Nah, itu huruf dha. Nah, huruf dha ini punya sif apa, punya makhraj atau pengucapannya itu seperti huruf dzal dan juga huruf sa. Jadi kalau kita bandingkan da, ta, da, ta, dan tha, dha, dha. Nah, yang dirasa kalau dibandingkan antara huruf lo dan huruf to misalkan, huruf to itu memang nempel lidah ini ke belakang gigi seri atas. Tetapi huruf lo itu lebih dimunculkan lagi, lebih lebih nongol kalau di istilahnya kita gigit lidah itu. Nah, lo, the, ada, jadi tha, the, lo, tha, the, lo, lo. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf lo, huruf yang seperti sod itu tetapi tangkainya panjang dan dia punya titik satu di atas itu bisa didekati dengan huruf dzal ataupun huruf tha. Atau kurang lebih kalau kita katakan kalau huruf tha dan huruf dzal itu tipis, huruf lo itu versi tebalnya dari huruf tha atau dzal. Versi tebalnya. Apa yang dimaksud tebal di sini atau isti'la ya? Isti'la itu sebetulnya bukan soal menjadikan vokal itu o. Jadi misalkan kalau kita umpamakan za itu terbuka, kalau lo bukan lo tapi la, la. Za, za, za dan za, za, za. Jadi tidak terlalu yang lo, tidak terlalu mencucu sebetulnya, tapi lebih masih membuka sebenarnya la, tetapi vokal itu kita arahkan atau kita belokkan ke arah langit-langit mulut. Jadi seperti kalau kita bisa andaikan juga isti'la itu seperti misalkan kita baca ra tebal ya, ra tebal, andaikan ra fathah itu tipis kita akan bacanya ra. Jadi vokal itu langsung ke arah rongga apa, ke arah bukaan mulut ini gitu. Tetapi kalau ro ataupun lo yang tebal itu vokal itu coba diarahkan atau dibelokkan ke arah langit-langit rongga mulut kita gitu ya. Artinya berarti itu bukan soal mengatupkan atau menyempitkan bibir, bukan, tetapi itu lebih ke pengarahan pengucapan atau vokal kita gitu ya. Andaikan makanya andaikan ro fathah itu tipis kita akan bacanya ra seperti orang Jawa atau orang kita, orang Melayu kita ya gitu. Nah, tetapi kalau huruf ro fathah misalkan orang Arab ya bacanya tebal, ro ro ro gitu ya. Kita arahkan ke pengucapan huruf dzal misalkan. Kalau kita ucapkan huruf dzal biasa dza dza dza. Kalau huruf dha berarti dha dha, hafiz hafiz gitu. Kita juga mungkin perhatikan juga bagaimana orang Arab misalkan membaca huruf sad misalkan sad misalkan sallallahu. Jadi tidak, orang Arab itu justru tidak menyempitkan bibir seperti huruf O. Enggak, so bukan, tetapi lebih ke biasa saja, masih masih membuka, tetapi memang lebih ke dibelokkan arah vokal itu, arah pengucapannya. Jadi yang asalnya misalkan sa jadi so, so, so, so, si, su, bas. Ya. Nah, kita coba ke huruf, membandingkan antara huruf zal dan huruf dha. Misalkan zadi zubad dan dha dhi zubad. Dha dha dhi zubad. Dha dha dan dha. Dha dha dha dha. Dha dan dha. Gitu ya. Untungnya ini ruang Zoom meeting sini juga lumayan ada kamera ya. Jadi saya juga ikut me, ini ikut me, mengaca gitu ya. Seperti itu ikut ikut ikut bercermin juga melalui kamera ini gitu ya. Jadi ketika kita coba mengucapkan beberapa huruf yang ini, beberapa huruf yang kita masih butuh untuk belajar, memang salah satu sarannya tidak hanya cermin tapi juga mungkin kamera mungkin ya. Kalau di zaman sekarang. Oke, kita kembali ke tadi ya, membandingkan antara huruf za dan za, za dan za, za za. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz, hafiz. Nah, gitu ya. Jadi ada sifat-sifat tebal di situ huruf za yang disukunkan karena waqaf itu. Andaikan tipis, hafiz, hafiz akan lebih meringis sebetulnya. Tetapi karena huruf dha mungkin tidak terlalu semeringis atau tidak terlalu tersunggingnya huruf dzal misalkan. Ya, akan menjadi hafiz, hafiz. Apa ya istilahnya? Menebalkannya itu dengan cara kita coba belokkan vokal kita itu, pengucapan kita yang kita bisa dari asalnya yang kita mungkin bisa langsungkan ke bukaan mulut ini, kita belokkan dulu ke arah langit-langit gitu ya. Apa namanya? Hafil, hafil. Bukan hafil, tapi hafil, hafil. Jadi kalau kita latihan huruf dha, Zazirubaz Zuzan Zani Zazna Minal Muzni Mazi Zan Zani Zah Zi. Jadi ketika misalkan huruf Z ini kasroh, itu sifat tebalnya masih ke bawah. Zi Zi Zi Zi. Seperti Zi gitu ya. Seperti itu. Nah, agak itu sangat berbeda dengan huruf misalkan huruf dzal kasroh di. Kalau huruf dzal kita langsung meringis gitu gitu ya gitu. Memang pastinya akan cenderung lebih meringis atau lebih lebih lebih terbuka misalkan huruf dzadzubad. Tapi kalau huruf dza itu mungkin cenderungnya lebih mengatup ya, tetapi tidak keterlaluan juga seperti lo lo itu kurang. Yang lebih tepat adalah ya kita buka aja tetap rongga mulut kita ketika fathah misalkan za za za zi za zi zu baz baz baz gitu ya gitu. Oke. Tentunya ini huruf za itu huruf lidah ya, di antara huruf lidah itu masih yang butuh dilatih memang gitu. Bahkan termasuk saya juga gitu ya, masih masih di, masih melatih huruf wa ini. Wa itu di antara sekian huruf lidah yang kalau kurang tepat itu bisa dikhawatirkan kayak terucap huruf yang bukan wa malah gitu ya. Itu akhirnya seperti itu. Jadi huruf lidah ini termasuk yang banyak ya anggotanya. Mulai dari huruf qaf, huruf kaf, kemudian maju lagi ke huruf shin, huruf ya, huruf jim, dan ya. Maju lagi banyak lagi itu. termasuk dari kelompoknya yang huruf ta, dal, dan po, de. Kemudian kelompok yang satunya lagi huruf ta, huruf dal, huruf va, va, seperti itu. Lamma 'alayha hafiz, hafiz, hafiz. Bukan r ya, tapi kalau r lebih meringis itu nanti arahnya ke huruf dal. Tetapi huruf va itu tidak lebih meringis ya dari huruf dal. Kalau secara apa namanya, secara keterbiasaan atau kemampuan dari pengucapan yang istilahnya bisa tipis itu, huruf va itu tebal ya, hafil, hafil, hafil. Kemudian ayat 5, fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Fal yang, fal yanzuri, di sini huruf nun bertemu dengan huruf dha. Betulnya tidak akan diucapkan eng, tetapi justru diucapkannya ya yang seperti ya mau ke arah huruf dha tetapi belum nempel sepenuhnya ke huruf dha itu. Gitu ya. Fal yanzuril insanu. Nah, antara dua ikhfa ini memang berbeda lah ya, karena huruf dha itu dia pengucapannya kayak kita mau menggigit lidah, tapi kalau huruf sin itu lidah itu justru lebih turun lagi. Nah, ke gigi seri bawah gitu. Nah, tentunya akan berbeda kan gitu. Istilahnya berbeda ya, sedikit atau banyak itu bisa bisa dinilai oleh sahabat-sahabat sendiri, tetapi ya, tentunya karena huruf dha dan huruf sin itu sendiri memang berbeda pengucapannya. Tetapi ya gitu, maka jadinya nanti pengucapan ikhfanya akan berbeda. Fal yang dhuril insanu mimma khuliqa. Oke. Gitu. Oke, kemudian mimma di sini, mim di sini mim tasdid ya. Mim tasdid itu dihukumi sebagai gunnah. Jadi lama seperti fal yang dhuril insanu mimma khuliqa. Jadi di ayat 5 tadi di surah At-Tariq itu tiga tempat itu yang kudu lama. Ditahan lama. Kan ya? Oke. Kemudian ayat 6, khuliqa mimma intafiqa. Khuliqa kemudian mim disukun bertemu mim, hukumnya adalah idgham bihunnah. Kenapa? Karena huruf mim itu sendiri huruf hidung. Jadi setiap idgham yang melibatkan huruf mim itu pasti dihukumi sebagai hunnah, karena memang huruf mim itu di antara huruf rongga hidung yang memang kuat gitu ya. Kalau kita mengucapkan seperti itu, tentunya rongga hidung yang berperan ketika pengucapan huruf mim. Nah, karena itulah setiap idiom yang melibatkan huruf mim itu selalu dihukumi juga sebagai gunnah gitu. Ditahan lama. Oke, kemudian mimma inda fiqa. Kemudian ma'in di sini ada huruf panjang bertemu dengan huruf hamzah. Hukumnya adalah mad wajib mutasil. Karena apa? Ma dan in itu tidak bisa dipisahkan secara terpisah ya pemaknaannya. Melainkan ma'in itu huruf mim, alif, hamzah, tiga huruf itu, itu semua satu kesatuan yang dimaknai sebagai air. Seperti itu. Kemudian mimma inda fi kasrat tanwin bertemu huruf dal, hukumnya adalah ikhfa. Ya. Ke arah mau nempel huruf dal tetapi belum nempel, belum terucap sepenuhnya. Jadi ngegantung ke arah huruf dal.
1: Ma'in dafiqa. In da in dafiqa. Ya. In dafiqa. Seperti itu. Huruf dal itu ujung lidah, ya kan ya? Da, da, da. Ya. Agak berbeda dengan misalkan sebagian masyarakat kita orang Bali misalkan itu huruf huruf T atau D-nya itu dilipat ke dalam gitu ya. Gimana itu? Gitu. Jadi kalau orang kita biasanya mungkin orang Melayu mengucapkannya Pantai Kuta, Kuta gitu ya. Kalau orang Bali mengucapkannya Pantai Kutul, Kutul. Jadi lidah itu kayak dilipat ke dalam. Padahal kalau di Arab bukan gitu. Lidah itu justru digigit sini, digigit di gigi seri atas itu. T, gitu ya. Atau D. Mimma in dafiqa. Da, da. Gitu ya. Dafiqa. Kemudian ayat ke-7. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nun sukun bertemu dengan huruf ba ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ba dihukumnya sebagai iqlab. Karena apa? Ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba itu huruf bibir yang kuat. Sehingga bunyi n sekalipun itu malah nanti berubah menjadi bunyi em, gitu ya. Padahal huruf nun sukun kan seperti itu. Ini terjadi di tidak hanya di bahasa Arab tapi juga di bahasa-bahasa lain. Ketika huruf N bertemu dengan huruf B atau P, itu huruf N-nya akan berubah menjadi gitu ya. Mim baini. Oke. Ada sebagian ulama yang mingkem gitu ya. Ketika mengucapkan nun sukun bertemu dengan huruf ba, mim baini langsung nempel. Ada yang sebagian para ulama yang rada menggantungkan huruf apa namanya mingkemnya itu jadi tidak terlalu mingkem tapi mimbaini jadi agak-agak dibuka sedikit gitu ya mimbaini ada yang seperti itu overall tidak apa-apa silakan dipilih ya masih yang setidaknya pendapat dari sebagian ulama ternyata ada keberagaman di situ. Nah, yang jelas ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba itu masukkan ke tanwin atau bertemu dengan huruf ba maka bunyi nun sukun itu justru berganti atau beralih menjadi bunyi mim sukun karena kuatnya huruf sifat bibir apa kuatnya pengucapan bibir atau dua belah bibir dari huruf ba gitu. Baik sisa 2 menit ya kita akan coba bahas mengenai kandungan dari ayat-ayat yang dibaca tadi. Setelah Allah bersumpah apa wassama'i wat tariq di awal surah at-tariq itu sendiri dijelaskan di ayat 3 bintang yang berkilat atau bersinar in kull nafsin lamma 'alaiha hafidh tidaklah setiap jiwa itu kecuali bagi atau ke atas jiwa itu ada penjaganya ada pengawasnya kalau dikatakan apakah yang dimaksud dengan pengawasnya adalah malaikat atau Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mungkin iya, tetapi yang lebih pasti itu adalah Allah SWT. Karena Allah SWT itu termasuk di antara nama atau Asmaul Husna, yaitu Al-Basiru yang maha melihat, atau Al-Khabiru yang maha teliti, termasuk juga apa namanya Al-Hafiru atau Al-Hafiru yang maha mengawasi. Bahkan dalam beberapa apa namanya beberapa ungkapan ataupun mungkin diulas juga di tafsir bahwa malaikat pun bisa terkecoh dengan perbuatan manusia itu karena apa malaikat tetap makhluk katakan Allah SWT yang menciptakan jadi secara logika yang menciptakan lebih mengetahui daripada yang diciptakan termasuk sesama yang diciptakan kemudian yang zuril insanu mimma khuliqa dan maka hendaklah manusia itu mengamati atau eling gitu kan ya sadar terhadap bagaimana asal muasal dia diciptakan bahwa khuliqa mimma intafiq diciptakan manusia itu dari air yang ya tahulah secara biologi seperti itu ya yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang ma in dafiq itu, atau ya ke apa, secara biologi itu nanti muncul istilah air mani seperti itu ya. Itu yakhruju min bainis sulbi wat taraib. As-sulbi itu dari baik. Kalau jin korin, oh ini ya ada pertanyaan ya, jin korin. Kalau jin korin itu sebetulnya kalau di beberapa ayat itu mungkin dimaksudkan sebagai yang apa namanya mendampingi ya. Tapi mendampingi pun karena jin sendiri makhluk juga, mereka punya kepentingan juga sebetulnya gitu. Apakah setiap mendampingi orang? Enggak, ini ya, kalau di istilah korin itu di beberapa yang ini ya, beberapa ayat yang justru konteksnya kok korin itu pendamping yang justru arahnya ke sifat kesetanan itu dari jin itu sendiri gitu loh. Gitu. Di beberapa ayat ya. Apa namanya? Kalau di apa namanya? Apa namanya? Kalau apa ya? Wa kullu bihi qarinuhu wa qarinuhu ya. Oke. Ah, bahkan kalau di hadis muncul nanti korin dari kalangan malaikat dan korin dari kalangan jin ya. Tentunya punya arah masing-masing gitu loh. Arah malaikat arah kebaikan, kalau ke jin ke arah yang cenderung ke nafsu. Nah, itu mungkin butuh kajian lebih mendalam ya dari beberapa ayat dan juga hadis itu. Tapi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sua kembali hari ini dalam Morning Review. Saya Kujang Surilaga akan temani Anda semua sampai pukul 9 nanti.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Morning Review bersama Anda sahabat K-Light. Oke, kita persiapkan diri dengan matang hari ini untuk meraih sukses yang lebih besar ya sahabat K-Light. Banyak hal harus kita kerjakan di hari Kamis ini dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik sahabat K-Light seperti yang sudah direncanakan. Saya akan temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi menarik seputar bisnis, ekonomi, telekomunikasi, dan informasi-informasi lainnya.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Good Life FM, R. Kelly, Backyard Party. Sahabat Kelight, informasi pertama dalam Morning Review hari ini saya angkat dari Detik Finance. Nilai tukar dolar Amerika Serikat masih menunjukkan tren penguatan terhadap rupiah. Kondisi ini membuat harga sejumlah barang dan jasa mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya sahabat Kelight. Di sisi lain, besaran penghasilan atau gaji masyarakat termasuk karyawan kantoran cenderung stagnan dengan sedikit kenaikan setiap tahunnya. Kondisi ini membuat pekerja harus lebih berhemat untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah gejolak ekonomi. Menurut Ellen Hidayat, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, salah satu pilihan berhemat yang saat ini dilakukan masyarakat adalah mengurangi berbelanja atau makan di mall. Semuanya sudah mengetahui dolar Amerika sudah di atas 17.000 dan hampir 18.000. Mudah-mudahan tidak lewat dari angka 18 dan itu boleh dikatakan terjadi kenaikan-kenaikan harga, kata Ellen. Ia menjelaskan di tengah pelemahan daya beli ini, banyak karyawan kantor yang biasa makan siang di mall, kini lebih memilih untuk membawa makanan dari rumah. Alhasil jumlah pengunjung atau traffic di pusat-pusat perbelanjaan, khususnya di Jakarta, hanya turun pada hari kerja saja.